0: untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000 bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
4: Med 9 itu apa ya?
5: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
3: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
6: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
7: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
8: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Dokter Herbal Kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabilah.
1: Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Ternyata penderita saraf kejepit kalau kita lihat data yang ada di rumah sakit DIY itu sudah mencapai sekitar 6.000 penderita, ya, penderita saraf kejepit. Itu di Jogja, belum Jawa Tengah, belum nasional. Artinya penderita saraf kejepit ini sudah mencapai jutaan manusia. Mari kita akan mengenal kenapa orang mudah terkena saraf kejepit. Bahwa di dalam kehidupan manusia ternyata tidak lepas dari vitamin. Kekurangan vitamin maka dia akan membuat masalah. Vitamin yang berhubungan dengan saraf adalah vitamin B1, B6, dan B12. Semua itu, vitamin-vitamin itu adalah ada di sayuran, ada di ikan laut. Artinya, jika seseorang itu menghindari hijau daun dan menghindari ikan laut, siap-siaplah terkena saraf terjepit. Nah, berbicara saraf terjepit, kita akan mempelajari, akan mengenal secara detail, secara rinci, agar kita tidak salah di dalam memvonis diri saraf kejepit. Kadang orang kalau sudah terkena saraf kejepit selalu berpikir ini harus saya pijatkan dan ini harus saya operasi. Risikonya apa? Jika dipijat dia semakin ke dalam, tapi jika dioperasi 70% gagal. Berarti harapan kita hanya 30%. Jika itu gagal, apakah bisa disambung lagi? Kalau saraf sudah terpotong, tidak bisa disambung lagi. Yang berarti bagaimana Pak Hasan? Kalau sudah terpotong, maka dia akan lumpuh total. Terus bagaimana kalau dipijat? Kalau dipijat, dia semakin ke dalam. Sifat saraf bukan seperti otot. Maka di dalam organ tubuh yang sama hampir seperti saraf itu adalah seperti pembuluh darah, otot, serabut saraf, kemudian saraf itu sendiri. Yang sering terjepit itu adalah saraf, dan yang sering terkilir itu adalah otot. Maka bedanya otot dan saraf, kalau otot bisa terkilir, tapi kalau saraf terjepit. Oleh karena itu, saraf tidak bisa dipijat. Kalau terkilir itu otot, boleh dipijat. Maka sekali pijat pasti dia akan sembuh. Tapi saraf kejepit, di mana letak-letak terjepit, maka kita akan mulai mempelajari tentang makna daripada saraf kejepit. Saraf kejepit terjepit pada bagian-bagian. 1. Tulang servikal. Apakah tulang servikal? Tulang servikal adalah tulang batang leher yang menyangga kepala, itu adalah tulang servikal. Banyak sahabat kita, banyak saudara-saudara kita yang terjepit pada bagian leher. Ketika dia menoleh, maka satu badan pun dia ikut menoleh. Nah, jadi kalau kita bermasalah saraf kejepit pada bagian leher, maka pasti rasa bagian leher sampai ke kepala, pusing, panas, dan linu. Itulah ciri-ciri saraf terjepit, ya. Rasanya diawali dengan panas, linu, pusing pada bagian tulang servikal. Kemudian kita turun ke bawah pada tulang punggung, ya. Jadi tulang belakang disebut juga tulang, kalau disingkat TB, tulang belakang itu dari leher sampai ke tulang ekor itu disebut tulang belakang. Kalau tadi ada tulang leher, kemudian turun ke bawah itu ada tulang torak namanya. Tulang torak bertugas dia menyangga dada, maka ada ada tulang-tulang yang dihubungkan dari tulang belakang ke dada itu untuk tujuannya untuk menyangga dada. Oleh karena itu, tulang dada ini adalah tulang yang sangat rawan sekali kalau kita terjadi jatuh kecelakaan. Apalagi kalau kita lagi capek, jangan sekali-kali anak suruh memijat kita untuk diinjak-injak. Ini sangat rawan sekali. Karena tulang dada ini kekuatannya dia tulangnya kecil-kecil gitu ya, yang menghubungkan antara dada dengan tulang belakang. Itu disebut tulang torak. Ini sangat rawan sekali. Jangan sekali-kali untuk diinjak. Ketika itu patah, maka tidak ada satupun orang yang mampu bisa menyambungkan tulang torak ya. Kalau hanya tulang betis, tulang tangan boleh disambung, tapi kalau tulang torak ini tidak bisa disambung. Nah, kemudian kita turun ke bawah lagi. Di bawah tulang torak itu adalah tulang lumbal. Nah, ini yang sering terjadi saraf kejepit pada bagian pinggang. Nah, lumbal dibagi lima bagian. Ya. Ada lumbal 1, lumbal 2, 3, 4, dan 5. Setiap lumbal di situ ada bantalan. Setiap bantalan dilapisi cairan, disebut cairannya adalah cairan sinovial. Kalau terjadi pergeseran saraf karena salah gerak manusia ini seperti ini. Suatu contoh, gerak manusia kita sudah tahu bahwa setiap gerak manusia itu adalah perintah otak melalui sarafnya. Ketika kita bergerak, misal saya membawa barang di atas kepala, saya sunggi gitu ya. Kemudian tiba-tiba saya menendang meja gitu ya, yang tidak terlihat gitu ya. Menendang meja, kemudian saya terjatuh. Pergeseran antara berat badan dan barang sehingga tidak seimbang, dia akan saraf kemudian akan masuk kepada persendian lumbal 1, 2, 3, dan sampai 5 diantaranya itu. Kemudian saraf masuk, kita ketika berdiri saraf terjepit di tulang lumbal. Itulah yang disebut saraf kejepit. Artinya saraf kejepit bisa terjadi gerak manusia tidak seimbang dengan perintah otak. Itu rumusnya itu ya. Nah, itulah saraf kejepit. Nah, kemudian kalau saraf kejepit terjadi pada bagian tulang punggung atau tulang lumbal, maka yang dirasakan pada bagian kaki, pupu rasa panas, ngilu, geringgingan, bahkan sampai ujung kaki menjadi kebas. Apakah ini bisa dipijat, Pak Hasan? Tidak. Apakah boleh dioperasi? Resiko. Kalau selamat, berarti memang kita diberikan oleh Allah untuk selamat. Tapi melihat data yang ada, 70% tidak selamat. Yang gagal operasi dan sekarang duduk di kursi roda, itu lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Kalau saya tidak akan memilih operasi. Melihat dari data ini, maka Puspita Raja bersama timnya untuk meneliti tumbuh-tumbuhan, bisakah tumbuh-tumbuhan itu menyelesaikan saraf kejepit? Maka kita melihat unsur dari saraf kejepit ini, ternyata saraf kejepit itu hanya membutuhkan senyawa sterol dan senyawa vitamin B12. Sterol dan vitamin 12, kemudian karbohidrat, itu semua ada di biji. Nah, salah satunya adalah biji salak. Salah satunya adalah bahannya adalah biji salak. Ternyata di biji salak di situ ada vitamin B12 dan ada karbohidrat. Kemudian bahan penunjang lainnya adalah biji kurma. Biji kurma di situ adalah kandungan sterol. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa tak jenuh yang kerjanya di dalam tubuh, dia memberikan rangsangan dan panas terhadap saraf. Begitu saraf kena panas, begitu kena rangsangan, dia akan melepaskan dari saraf terjepit. Maka kedua senyawa itu saya gabungkan antara biji salak dengan biji kurma, kemudian dia berproses di dalam darah, dia melepaskan saraf kejepit, selesailah penderita saraf kejepit walaupun dia sudah menderita 5 tahun, 10 tahun. Ini luar biasa ini. Kalau di dalam proses herbal di dalam pabrik ya, di Puspita Raja itu dia tidak dimakan begitu saja, tidak direbus begitu saja, tapi kita yang kita ambil adalah senyawanya, ada senyawa sterol dan sebagainya. Kita bentuk obat, masukkan ke dalam kapsul, mereknya menjadi Med 9. Nah, produk spesial saraf kejepit. 9 itu menunjukkan dari 9 saraf sebenarnya. Ada saraf mata, saraf pinggang, saraf kaki gitu ya. 9 saraf yang diperbaiki. Makanya dinamakan MET. MET itu singkatan dari metabolisme. Metabolisme 9. Jadi dia memperbaiki 9 saraf. Nah, bagi mereka yang biasanya matanya kedip-kedip gitu ya. Ini gangguan pada saraf mata. Pakai MET 9 gitu. Sembuh. Dan ini yang namanya gangguan saraf itu pasti dia akan terus menerus. Saya punya pasien, kebetulan pasien itu dari Jawa Barat. Dia sudah berobat kemana saja, ke ahli mana saja. Kemudian ketemu dengan saya, dia bilang, "Dok, saya ini mata saya seperti ini." Kemudian kedip terus gitu, tidak bisa direm. Sudah saya konsentrasi untuk ngerem, gak bisa. Ini dengan sendirinya dia akan kedip gitu ya. Saya bilang, kasih aja vitamin sterol dan vitamin B12 karbohidrat tuh. Di mana? Ada di Med 9. Begitu dia Med 9 sekarang itu baru minum satu botolnya.
2: Iya. Yeah.
1: Sembuh. Padahal dia sudah cari obat itu 13 tahun yang lalu.
2: Karena Bapak Herbal Indonesia ini enggak sembarangan ya untuk menciptakan obat. Ini pasti melewati beberapa prosedur. Ini setiap penemuan dites dulu kemampuan kerja herbal kepada 30 sampai 80 orang, dan kalau sukses baru diproduksi gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
2: Med 9.
0: Med 9. New Oxygen.

0: ada bagian pinggangnya.
1: Yeah.
0: Jadi mengangkat badan tidak kuat. Misal mengangkat badan tidak kuat ini, kemampuan dia berjalan, misalnya ya, dia hanya mampu 50 meter, dia harus duduk. Kalau dipaksakan dia bisa pingsan, karena keluar keringat dingin. Dia tidak kuat mengangkat badannya, menahan sakitnya gitu ya. Ini adalah saraf kejepit pada bagian pinggang gitu ya. Jangan dipaksakan untuk diterapi. Yang kedua, jangan dioperasi. Kalau sudah dioperasi, kalau saraf sudah dipotong, maka tidak ada penyelesaiannya. Saya sering ditanya, dok ini bisa enggak? Kalau saya sudah operasi, kemudian minum Med-9 bisa sembuh enggak? Saya enggak berani jawab. Menurut teori memang tidak bisa. Ini sudah enggak nyambung. Jadi antara saraf ini sudah enggak connect. Saraf itu membawa aliran-aliran selain aliran listrik yang diperintahkan oleh otak, juga saraf dia membawa oksigen dan nutrisi. Nutrisi dan oksigen ini tidak bisa dibawa oleh saraf gitu ya ke metabolisme, maka pada organ tersebut menjadi panas karena tidak ada oksigen, karena tidak ada nutrisi, maka pada bagian tersebut menjadi panas. Ini tandanya tidak ada oksigen yang lewat gitu kan. Jadi seperti kita mengirim premium gitu ya, mengirim premium tapi jalannya putus, maka di sana pasti kehabisan premium, maka di sana pasti macet, begitu juga. Nah, karena apa? Karena jalan putus, kita harus menunggu jalan dulu. Kalau jalan ini sudah bagus, baru ini bisa dikirim gitu ya. Begitu juga oksigen, karena ini ada putus, karena ada ada saraf yang terjepit, maka oksigen tidak bisa lewat, maka rasanya menjadi panas. Ini bertahun-tahun. Tidak bisa dengan cara dipijat. Seorang ahli terapis dunia, ya dari Cina ini, dia mengakui bahwa ini tidak bisa dengan cara dipijat. Karena saraf masuk ke tulang lumbal gitu ya. Ada istilah saraf kejepit. Saraf kejepit ini adalah ini lumbal, ya pada bagian lumbal. Kemudian saraf ini kan dia selalu mengikuti tulang. Tulang lumbal, tulang sendi, tulang kaki, tulang tangan, tulang tengkorak gitu, kepala gitu ya. Dia selalu mengikuti saraf ini. Di mana ada tulang, di situ ada saraf. Begitu tulang lumbal ini ada gerak manusia yang salah, saraf akan masuk kepada di antara tulang-tulang lumbal. Tulang lumbal kan bersusun-susun gini ya. Dia masuk di antaranya itu. Itu namanya saraf kejepit. Jadi saraf yang masuk kepada tulang gitu ya. Tapi ada lagi istilah saraf yang terjepit, ini beda lagi.
1: Kejepit sama terjepit.
0: Ya, kejepit dan terjepit itu beda. Bedanya apa? Bedanya adalah saraf yang terjepit ini tulang keluar dari, misalnya posisi tulang di sini, posisi saraf di sebelah, di sampingnya gitu ya. Tulang keluar dari relnya, berarti gini posisinya. Dia mendorong saraf sehingga saraf kehilangan rongga atau kehilangan ruang untuk masuknya ruang-ruang oksigen dan nutrisi. Saraf tertekan oleh tulang lumbal, maka ini sama rasanya panas, rasanya nyilu gitu ya. Nah, ini obatnya bukan Med-9 lagi.
1: Apa?
0: Soalnya tulang yang menekan.
1: Iya, beda.
0: Maka produknya adalah Yosik.
1: Yosik
0: ini berhubungan dengan satu tulang, dua otot, ya. Yang ketiga saraf. Dia berhubungan dengan itu. Tapi kalau Med-9 murni saraf,
1: khusus untuk saraf gitu ya.
0: Termasuk saraf gigi orang yang sakit gigi bisa. Pak, saya minum yang Med-9 untuk sakit gigi kok sembuh ya? Kemudian saya pelajari lagi, kok bisa ya? Ternyata memang hampir semua saraf yang ada di metabolisme bisa disembuhkan dengan Med-9 gitu. Ternyata itu termasuk mereka yang pasca stroke ya. Pasca stroke yang ngomongnya tidak lancar ya karena gangguan pita suara gitu ya. Agak cedal-cedal gitu ya. Nah itu pakai Med-9 bisa.
1: Tapi kalau yang pasca stroke yang baru aja kena stroke gitu?
0: Bisa.
1: Tetap bisa.
0: Ya gitu. Itu lebih mudah. Yang baru misalnya baru 3 bulan gitu ya. Itu lebih mudah daripada yang lama gitu ya. Itu Med-9. Kalau Yosik yang berhubungan dengan, pokoknya ada hubungannya tulang. Tulang menjepit saraf. Nah itu berarti Yosik. Sendi kurang cairan. Sendi ini berarti unsurnya kan ada tulang. Tulang sendi dan cairan sendi, berarti Yosik. Jadi yang berhubungan dengan tulang pasti Yosik.
1: Produk dari Puspita Raja ya Pak ya. Itu kan ada yang tanya-tanya juga, RS-Sinov.
0: RS-Sinov sekarang tidak ada.
1: Nah itu kan sudah suka bertanya-tanya, itu gantinya apa ya Mbak?
0: Gantinya sekarang di Yosik. Dia lebih lengkap, dia bisa memperbaiki otot, memperbaiki

Ya, otot memperbaiki urat gitu, itu di yosik. Kalau sinop dia tidak bisa memperbaiki otot. Yosik dia bisa mengisi cairan seperti arah sinop sifatnya gitu ya. Cuma diperlengkap untuk memperbaiki otot. Orang sakit sendi tidak murni sendinya saja yang rusak, karena di dalam sendi itu dilapisi ada pembuluh darah, ada saraf dan ada otot. Mana yang rusak? Cairannya atau pembuluh darahnya? Nah itu terjawab semua di yosik. Rusak sarafnya, ototnya, atau cairan sendinya, itu ada di yosik. Nah sinop tidak berbicara itu. Sinop hanya bicara tentang isi dalam daripada sendi. Jadi seperti cairan sendi gitu, dan protein sendi, hanya itu yang diisi oleh sinop. Produk

0: Konsul Pagi dan Sore.
1: Yosi, Puspita, Raja Herba.
2: Hidup sehat, alami, dengan Puspita, Raja Herba.
3: Puspita, Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Ada beberapa produk baru dari Puspita Raja.
5: Iya.
4: Nah, silakan Bapak Hasan bisa menceritakan atau memberitahu kita semua.
5: Iya, yang baru-baru punya kita itu adalah untuk mata katarak. Itu namanya Colheb. Mata katarak kemudian kabur itu adalah Colheb. Masih lingkup mata gitu ya. Yang berhubungan dengan mata itu glaukoma. Glaukoma ini adalah mata yang tiba-tiba buta. Buta ini bisa terjadi karena risiko pekerjaan. Misalnya saya tukang las, saya sering menggunakan mata telanjang tanpa kacamata gitu ya. Sehingga sinar las itu merusak kornea mata. Lama-lama kornea mata kekeringan oksigen, dia tidak bisa melihat lagi. Maka disebut itu adalah mata glaukoma. Atau saya pekerja di pembuat obat kimia gitu. Maka senyawa kimia dia akan masuk ke dalam kornea mata. Lama-lama mata ini tidak kuat, dia akan kalah. Diawali dengan cairan keluar, mata memerah, mata perih, kemudian buta. Berhubungan dengan mata glaukoma, produk kita adalah Gekom. Keluar lagi untuk mata minus, yang disebut adalah Alis Minus. Nah, itu merek produknya Alis Minus, itu untuk mata minus. Kemudian, setiap penderita mata, saya selalu mendampingi ada vitamin mata namanya ya. Namanya A2, itu khusus vitamin mata. Kenapa saya harus memadukan? Ternyata vitamin mata seperti beta karotin, oksigen, memperbaiki saraf mata gitu ya. Ini tidak bisa dicampurkan dengan seperti Colheb, Gekom, ini tidak bisa campurkan. Saya pernah mencampurkan ke sana, enggak berhasil gitu. Begitu saya pisahkan, sekarang kerjanya bagus banget gitu ya. Nah, jadi mereka ternyata tidak mau digabung. Maka dia menjadi kekuatan. Itulah namanya A2, itu untuk vitamin mata. Nah, itu yang berhubungan dengan mata. Terus yang berhubungan dengan kaki kebas, dengkul klutak-klutuk ya, itu yang pada sendi. Itu produk kita namanya Yosik. Pada saraf kejepit, termasuk saraf gigi, terus pasca stroke dan sebagainya ya. Mereka yang berhubungan dengan saraf, maka produknya punya kita Med 9. Med 9. Terus kemudian bagi mereka yang epilepsi, vertigo, otot sering kejang-kejang gitu. Kejang-kejang bukan karena epilepsi, termasuk kram. Bangun tidur kadang banyak orang yang kram gitu ya, Kadang duduk terlalu lama dia kram.
4: Orang hamil kram gitu.
5: Ya, orang hamil kram gitu. Kram itu atau otot tegang atau kram berulang-ulang dan dalam jangka panjang, misalnya ya sampai 1 tahun, 2 tahun, apa 10 tahun dia terjadi seperti itu. Ini golongannya disebut golongan epilepsi. Jadi epilepsi itu tidak digambarkan orang yang terjatuh pingsan mengeluarkan busa gitu ya. Dan itu terjadi sekali dua kali bahkan sampai puluhan kali dalam satu tahunnya, itu disebut epilepsi. Tidak. Ini semua yang disebut epilepsi adalah tegang berulang-ulang. Bisa terjadi pada leher, bisa terjadi pada kaki, bisa terjadi pada perut, terjadi misalnya pada lengan gitu ya. Itu disebut epilepsi ya. Kenapa epilepsi itu di orang yang terkena epilepsi itu mengeluarkan busa dan dia pingsan dan dia kejang? Hasil penelitian kami ini sukses. Saya bersama tim menyatakan ini bisa disembuhkan. Ternyata memang sudah banyak terbukti sekarang, sudah bertahun-tahun mereka tidak kambuh. Orang mengeluarkan busa ini menunjukkan di dalam darah dia kekurangan protein, maka kita isi protein. Kenapa kejang? Ini menunjukkan bahwa di otot kekurangan vitamin 12, maka kita isi vitamin 12. Kenapa dia pingsan? Berarti di otak kekurangan oksigen, berarti ada hambatan yang masuk ke otak, oksigen. Kita isi oksigen dan penghambatnya, kita hancurkan penghambatnya. Kemudian kita masukkan ke dalam kapsul. Uji coba kepada mereka yang epilepsi. Sampai sekarang sudah 3 tahun. Maka produknya keluarnya adalah G1000. G1000 ini adalah produk untuk itu. Penderita epilepsi termasuk mereka yang saya Pak sering kencang-kencang pada leher. Nah, itu G1000 juga. Saya sering kalau bangun pagi itu sering kaki kram gitu. Itu G1000. Saya vertigo Pak, hampir seminggu dua kali itu mesti vertigo. Ini berarti G1000. Kadang saya pusing terus Pak, ini gimana ya? Saya sudah coba obat apa-apa. Ini berarti G1000. Artinya otot saraf kekurangan vitamin. Nah, itu ada di G1000. Jadi kalau kita berbicara tentang saya vertigo, saya migrain, saya sering kejang, Saya sering pingsan, itu G1000. Saya dulu sempat ditanya sama POM juga kan gitu. Apa sih artinya G1000 gitu? G1000 ini awal saya membawa produk mau ke Jakarta, menguji coba khasiat sekaligus mencari izin POM-nya ke Jakarta itu kan. Kebetulan ada anak kecil, dia saya berhenti di traffic light, dia ngasih uang 1000 rupiah ke saya.
4: Dalam rangka?
5: Nggak tahu, harusnya saya ngasih tapi dia ngasih gitu ya. Ya saya terima kan, kemudian uangnya masih saya simpan. Untuk kenangan anak-anak ini ya, generasi 1000 rupiah. Akhirnya untuk judul produk gitu, inilah ceritanya G1000, tapi sukses. Ternyata berhasil. Saya mengobati mereka yang epilepsi, mereka yang sering kejang, mereka yang sering apa ototnya keras gitu ya. Perut kram segala itu. Ternyata dengan G1000 sukses.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. G1000
1: Puspita
0: Raja Hidup Sehat Alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Oke, Pak Hasan, sekarang kita masuk ke pertanyaan saja.
4: Boleh, boleh.
3: Ini pertanyaan pertama dari Sulawesi. Mas Arief, beliau streaming ini mau tanya ramuan alami paling efektif untuk menghilangkan lemak, terutama perut buncit.
4: Oh, gitu ya. Untuk melarutkan lemak pada perut, ya, terutama perut yang membuncit. Ada yang membuncitnya, membuncit ini ada dibagi tiga ya. Ada yang membuncit melebar ke samping, ada yang membuncit jatuh ke bawah, dan ada yang membuncit dia malah ke atas gitu ya.
3: Oh.
4: Yang bahaya ini yang ke atas, karena yang ke atas ini dia bisa mendesak jantung, dan jantung dia bisa berhenti secara mendadak. Ini bahaya banget gitu ya. Tapi kalau yang ke bawah bagi pria, bagi pria dia akan mengganggu kandung kemih, bisa terjadi prostat dan sebagainya. Itu yang ke bawah. Jika kita ingin menormalkan perut yang buncit, saya carikan di mana-mana racikan ini ada gitu ya. Satu, ketela kayu singkong itu kita ambil sedikit saja, kira-kira yang panjangnya ambillah sekitar 10 cm gitu. Kupas kulitnya kemudian diparut. Peras airnya dengan air matang tentu. Peras kemudian tampung dulu satu. Dan satu. Terus yang kedua, ambil kentang, kupas, parut, kasih air, campurkan. Tadi peras, campurkan. Yang terakhir, kalau kita dapat ketan hitam, nah ketan hitam ini ternyata bermanfaat. Ketan hitam, ambil 2 sendok saja ketan hitam, direbus sampai keluar kentalan ketan hitam, ya. Kemudian kentalannya dicampurkan ke tadi, ya, yang hasil parutan tadi. Kemudian diaduk, diminum. Semua senyawa ketan, singkong yang diparut tadi, kentang juga yang diparut tadi, dia akan mengikat lemak kemudian dibuang melalui BAB. Kalau itu dilakukan terus-menerus, maka dia akan ideal, langsing secara alami gitu ya, tanpa merusak jaringan-jaringan lainnya, seperti jaringan otot, jaringan ginjal gitu ya. Boleh dilakukan sehari 2 kali, asal tidak terlalu over. Tubuh merespon, misalnya tubuh merespon hanya polume yang dibutuhkan, senyawa yang dibutuhkan itu misalnya hanya 100 mili, ya hanya 100 mili itulah yang dibutuhkan oleh tubuh, walaupun yang masuk 1000 mili misalnya gitu. Percuma airnya, sia-sia gitu ya. Dia akan terbuang di dalam metabolisme. Itu okay. Namanya dosis.
3: Oke. Ya, kalau dari produknya Puspita?
4: Yang untuk perut buncit nggak ada.
3: Lanjut ke pertanyaannya Mbak Lita. Ini mau minta obat atau ramuan untuk menstabilkan darah, terutama penderita anemia.
4: Menstabilkan darah. Kalau kita untuk menstabilkan darah, kalau darah ini dia tiba-tiba ngedrop gitu, orang menjadi keringat dingin. Perut, pada bagian perut kalau dipegang dia adalah anyep gitu ya. Selain keringat dingin, dia akan mata berkunang-kunang. Artinya ini menunjukkan di dalam darahnya, kalau darah tidak stabil ya gitu ya, di dalam darahnya berarti kekurangan zat besi, protein, dan kekurangan oksigen darah. Maka kita cari zat besi. Oh, ada di bayam ya. Kalau cara membuat resep itu, jadi kita lihat senyawanya dulu. Tubuh membutuhkan senyawa apa, ada di mana, baru kita cari ya. Zat besi ada di bayam, maka ambillah 5 lembar daun bayam, yang bayam raja.
3: Bayam raja yang besar-besar.
4: Ah, betul. Oh. Kemudian kita cari lagi protein. Protein, oh, ada di kacang panjang. Berarti kacang panjangnya ambil 2. Kacang panjangnya ambil 2. Tentunya dicuci bersih ya, potong-potong. Kemudian ambil lagi oksigen, ada di daun selada keriting. Selada keriting ini biasanya kalau kita beli gado-gado ada di atasnya daun yang putih itu, daun selada putih ya. Kalau kita beli gado-gado di atasnya mesti ada daun putih. Kadang mereka menggunakan pakai selada keriting atau selada putih, orang menyebut, dengan ukuran setengah gelas air, peras senyawa-senyawa tadi di yang dibutuhkan oleh darah gitu ya. Maka ketika itu diminum, dia akan stabil. Lakukan ini setiap pagi selama 5 hari. Jadi yang tadinya kita mudah darahnya ngedrop, ini bahaya sekali darah ngedrop ini. Misalnya saya tensinya cenderung rendah gitu ya, Begitu saya banyak pikiran, dia turun. Begitu saya terlalu capek, dia turun. Ketika kita masih naik sepeda motor, tiba-tiba mata langsung gelap. Ya, bahayanya kalau dilalu lintas itu ya. Ini pernah terjadi, ini dari saudara saya sendiri. Tapi dia nyetir waktu itu. Dia nyetir, tiba-tiba keringatnya dingin, dipaksakan, pingin cepat sampai ke rumah gitu ya. Agar di rumah nanti bisa kroan. Ternyata tidak tertolong. Begitu dingin, dia sudah matanya udah gelap gitu ya. Pingsan di dalam mobil. Mobil masih jalan terus masuk ke jurang. Ini bahaya sekali. Ini sebenarnya adalah darah rendah. Nah, darah rendah cenderung dia seperti ini gejalanya gitu. Nah, darah rendah membutuhkan ada vitamin, ada zat besi, ada protein, ada oksigen. Begitu dia mengkonsumsi selama 5 hari, maka sama saja dia sepanjang tahun dia tidak pernah lagi ngedrop. Cukup dengan 5 hari kan?
3: Iya. Ya. Nah, kalau darah rendah ini, resep-resepnya ini juga bisa dikonsumsi sama ibu hamil?
4: Iya, gitu.
3: Oke, ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaannya Ibu Soeharti. Resep untuk mengganti oli di dengkul agar tidak suntik oli lagi nih. Berhubung suntik oli juga mahal.
4: Itu produk kita yang berhubungan dengan itu ya, Ibu ya. Ya. Namanya Yosik. Kalau kita jenuh dengan suntik hormon itu ya. Begitu disuntikan, terus kemudian bantalan mulai melembung lagi. Agar ini menjaga tidak bersentuhan antara tulang sendi atas dan tulang sendi bawah. Kalau ini bersentuhan, maka sendi bisa pecah gitu kan. Nah, itu adalah bantalan. Nah, bantalan itu diisi dengan, kalau bantal biasa kan diisinya kapuk gitu ya, atau busa gitu. Ini isinya cairan sinovial isinya, agar dia bantal itu melembung terus. Makanya disebut bantalan seperti itu. Nah, ini bisa lama-lama kalau dipakai terus bisa kempes gitu. Kalau kempes, namanya bantal kempes kan, akhirnya dipakai tidak nyaman, terus pusing gitu ya. Ini begitu juga sendi. Kalau ini kempes, maka pada persendian menjadi senut-senut untuk jalan sakit gitu ya. Herbalnya, kalau ibu ya, yang bisa mengisi cairan itu ada di daun randu. Daun randu itu ibu ambil 5. Peras, ambil kentalannya, ibu kumpulkan dulu. Terus ada daun waru, begitu juga. Terus ibu hancurkan, remas gitu ya. Keluar kentalannya, masukkan lagi ke dalam panci ya, tentunya disaring ibu ya. Terus yang terakhir, daun kaca piring. Ambil 10 lembar, peras, ambil kentalannya, masukkan juga ke dalam panci ya. Ini kalau kita pakai alat penyuling gitu ya, alat penyuling, maka kentalannya bukan hijau daun yang keluar, tapi dia bentuknya putih, maka dia akan keluar kentalan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh sendi gitu ya. Itu namanya cairan sinovial gitu. Nah, kemudian karena sendi berhubungan dengan tulang, maka dia membutuhkan kalsium. Ada di mana? Itu ada di daun mandingan. Nah, resep tadi ditambah daun mandingan 1 genggam ibu ya. Jadilah resep ibu, yang kentalan tadi, mandingan juga dihancurkan juga, peras, ambil hijau daunnya, kemudian kumpulkan di dalam panci, direbus. Ya, misalnya ibu membutuhkan air 3 gelas, rebuslah sisa 2 gelas, kemudian bisa diminum pagi yang 1 gelasnya dan yang 1 gelasnya malam hari. Jadilah obat sendi.
3: Daripada repot-repot ya kan, langsung aja mendingan konsumsi
4: iya,
3: Yosik.
4: Kalau gitu. Yosik kita ambil senyawanya itu, kentalannya itu dari ikan laut.
3: Dari Ibu Subiati, untuk kaki dan tangan kebas dan gedibel.
4: Ibu, kalau kaki kebas, gedibel gitu ibu ya, ini lama-lama nanti akan terjadi mati rasa. Setiap orang yang gedibel, dia akan mati rasa. Kalau sudah mati rasa, dia pakai sandal tidak terasa. Maka sandal itu diinjak, dia lari terus, tidak terasa gitu ya. Dia jadi ngejar kaki, ngejar sandal gitu ya. Sehingga dibantu dengan tangan. Ini berjalan bertahun-tahun. Ini artinya ibu, kapur menumpuk di telapak kaki. Dari mana kapur itu? Kapur itu bisa terbentuk dari lemak atau kolesterol tinggi. Kapur itu bisa terbentuk dari penderita diabetes atau gula tinggi. Dan kapur itu bisa terbentuk dari tingkat purin yang tinggi atau penderita asam urat gitu ya. Nah, 3 ini yang membuat orang menjadi kaki, menjadi terbentuklah kapur pada telapak kaki. Kita menjadi mati rasa. Produk untuk menyelesaikan kaki kebas, dan ini teruji banyak orang yang selesai dalam kaki kebasnya, produknya Yosik. Maka ibu yang selama ini kakinya kebas, Kebas ini bisa terjadi pada tangan. Mm-mm. Kebas ini bisa terjadi pada pipi. Jadi pipi kadang dipijak, dijiwit, gitu, dicubit gitu, dia tidak terasa ini kebas gitu ya. Mm-mm. Karena mati rasa karena kelainan saraf ya. Mm-mm. Nah ini bisa menggunakan pakai iosik. Produk baru dari Puspita Raja. Mm-hmm. Produk barunya antara lain tadi ada G1000 sudah saya sampaikan, Yosik, Med 9, kemudian Gcom, A2 itu adalah produk-produk baru. Mm-hmm.

0: Dokter Herbal Hasan Sabila di nomor 0812-250-6662, 0812-250-6662, 0812-250-6662. Itulah nomor konsultasi Dokter Herbal Hasan Sabila. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dokter Herbal Hasan Sabila.
1: Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada, panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas, ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan, menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit, siapkan kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. 1 degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu, saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi, namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A, asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silakan beli. Namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas, ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri, mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaraja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar talkshow saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat.
0: Produk Proal
2: Puspita Raja Herbal
0: sembuhkan asam lambung.

0: Konsul Pagi dan Sore Proal
1: Puspita Raja Herbal.
0: Sembuhkan asam lambung, lambung, mah, sesak nafas.
2: Hidup sehat alami.
3: Saudara pendengar, Fan Hasan Sabila, kita akan ketemu di season berikutnya. Saya akan membahas di resep-resep yang lain di mana Anda pasti membutuhkannya. Resep apa Pak Hasan? Nantikan saya di season berikutnya. Semoga sahabat saya Fan Hasan Sabila selalu sehat secara alami. Kita ketemu di lain kesempatan.
4: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
8: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
11: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

aku mau coba ketemu Meli. Ya, nitip ya, thank you. Yuk.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% Music Station
2: Gembira Raya Jaya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Radio Gembira Raya Jaya, mengudara untuk di kawasan Jalan Kes Tubendalam RT 14 nomor 32 B Ruko Rambagem lantai 3 Kota Samarinda. Selamat pagi. Pagi.

Gimana kabar kamu sahabat semuanya? Edisi di awal bulan Agustus 2026. Iya, di bulan Agustus pertama perdana di bulan ini. Senang sekali. Mana aduh, ada weekend pula ya kan sahabat semuanya. Selamat pagi buat semuanya. Dan kita masih mengudara untuk di kawasan Jalan KS Tubendalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramogem lantai 3 Kota Samarinda. Sehat-sehat selalu untuk kamu semuanya. Semangat-semangat pagi dulu di 104,3 FM Radio Nyurang Samarinda. Kebersamaan kita di pagi hari ini, iya dong, semangat-semangat pagi dengan teman-teman Bollywood.

Iya, apa kabarnya di akhir pekan yang cukup cerah ini ya sahabat semuanya? Moga kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ini ruangan ber-AC tapi aku berkeringat ya sahabat. Iya deh, perdana nih aku lepas jaket loh hari ini. Iya deh sahabat semuanya, gimana kabar kamu semuanya? Mudah-mudahan di suasana akhir weekend yang cerah ini, semoga sahabat selalu bahagia, sehat selalu, dan tetap semangat untuk ngejalanin aktivitas di hari Sabtu ini. Bagi yang mungkin saat ini sedang santai-santai di rumah, nikmatin waktu bareng sama keluarga, atau mungkin saat ini juga lagi bekerja, atau lagi jalan-jalan, atau mungkin dalam perjalanan, iya kan? Terima kasih. Siapa tahu kamu lagi dengerin Radio Gembira Raya Jaya sebagai teman setia kamu di pagi hari ini. Spesial ya di semangat pagi dengan teman-teman Bollywood Music by Request. Pastinya selama beberapa jam ke depan Tika bakal menemani sahabat dengan lagu-lagu Bollywood yang romantis boleh, yang semangat boleh. Tentunya siapa tahu punya kenangan sendiri bisa, atau kayaknya ini lagu gue banget nih Mbak Tika, tweet gitu kan, ini lagunya sedih, seduh, sedan, iya kan, bisa kan. Ya udah, sampai jam 12 ya Tika nemenin sahabat semuanya. Ayo. Duduk manis, ya kan? Duduk manis di depan rumah, atau mungkin sambil rebahan boleh, sambil tengkurapan boleh, sambil baca buku juga boleh. Pakai kopi bisa, pakai teh juga bisa, pakai susu coklat juga boleh, ya kan? Kalau kamu pengen kirim-kirim salam atau request lagu, sahabat bisa langsung datang ke Radio Gembira Reja ya. Nggak usah ke Radio GRJ, tapi langsung by telepon juga boleh ya, di 0541767619. Atau sahabat bisa komen-komen di kolom komen fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Langsung komen di kolom komen fanspage Radio GRC. Gas geng ya, gas geng dong. Ayo. Tika tungguin ya. Tika bakal nemenin sahabat Gembira Raya Jaya sampai siang. Jadi harus tetap semangat, harus tetap senyum, ya kan? Walaupun hati lagi galau, hati lagi enggak fit banget, atau badan lagi enggak, pokoknya tetap semangat.

Oke, sambil menunggu nih ya sahabat semuanya di 0541767619 atau komen-komen di kolom komen fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Aba Waisel Samplangan, selamat pagi yang ada di Gianyar Bali, Bang Samsul Hidayat SPD dan Mbak Firdaus.

0: Nah, awal temu Tika ketemunya dalam film Krish 3 ya, dengan Deal to Hibata. Halo, semangat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Iya, semangat-semangat pagi.
1: Pagi, apa kabar Tika?
0: Alhamdulillah baik sekali. Tadi udah maksudnya belum Bang Dikmar?
1: Jangan Bang Dikmar. Wah, tahu aja Tika, ini suara aku lah.
0: Apa sih?
1: Kan rupanya biar aku kada buka dengaran tahu.
0: Apa sih yang aku gak tahu tentang Bang Dikmar coba? Bang Dikmar aja tuh kadang yang lupa sama diriku.
1: Kabar bagaimana?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oh iya, anto Tika tuh korupsi nah di luar, nah kada pakai jelas tadi ngira suara Tika.
0: Kenapa?
1: Korupsian.
0: Oh nyanyi ya, sama siapa?
1: Pak lain tuh anto keluarga bener ya, anto apa ngarinya ada 17-an kan, jadi pesta musik.
0: Umai.
1: Musik Tika ya, tuh dengerin anto tadi. Lagunya apalah?
0: Apa ya?
1: Ini aja, Preti Cinta.
0: Apa itu?
1: Pilihkan aja lagunya dari Preti Cinta.
0: Nah, apa lagu dari Preti Cinta?
1: Ya, pilihkan aja dulu. Ada juga Derina Sehat. Ada juga nih Om Heka Pasutar Gepar Sidik Bahagia Merepa Sehat juga. Gepar Sidik Sehat. Ada Rian Rokel Gunan Roh Antasari Mama Apek. Ada Debbie. Ada Seko Koko Mama Rian Berang Rian. Ada juga Rian Rokel Bang Jula Peran Nopar Erin Gomeja Bukunya juga Mama Niken Bunda Sarmila. Apa kabar Bun? Awas kedengaran-dengaran. Mbak NAJK juga sehat. Bang Burhan, Bang Saleh, Bang Tera, Bang Madun Teh.
0: Mana nih suaranya? Bang Dikmar? Bang Dikmar? Wah, hilang. Hilang dari peraduan. Gak ada pamit, gak ada apa. Oh, memang Bang Dikmar ini ya kan? Ya udah, karena kalau misalnya mau filmnya Preti Cinta, aku ambilin film Soldier aja deh. Mana Soldier? Tiga ambilin mereka kabu mencurai. Iya. Oke, di belakang ya Bang Dikmar. Halo, semangat pagi.
1: Ya mau pesan aja lah. Anu Tika jadinya nama gugur.
0: Nih, pajak kok.
1: Aduh, tak gugur kayak apa nih? Ada juga. Pokok-pokok deh. Juga le ada Adel Mama Niken sehat-sehatan juga. Hantar kelupaan sehat Wahyu LPS juga sehat. Ya buat semuanya Tika. Oh Mama Denda, Mama anu nih ada apa namanya Bu Nani Pinang Seribu mungkin lagi monitor sehat tuh. Bunda Es juga sehat. Ada juga Dewi Sagitarius sehat. Ya buat seberdan aja. Buat Tika banyak-banyak terima kasih sehat murah rezeki.
0: Sama-sama. Oke, makasih buat Bang Dikmar nano aja aku. Abisam nano hilang tanpa pergi. Widi, hilang tanpa pamit tanpa kabar. Widi. Iya deh, di belakangnya Bang Dikmar nano. Aku tunggu lagi siapa lagi para pendengar kita yang mau setia bareng sama Tika di 104,3 FM radionya orang Samarinda di pagi hari ini. Yuk. Halo, semangat pagi.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kayaknya volume di belakang agak dikecilin dulu.
2: Oke, siap bos. Sudah amankah sudah suaranya?
0: Cek. Oh, aman.
2: Hai. Mas Pinandu juga kalah suaraku.
0: Oh, masih sangat dong. Masa aku melupakan begitu saja ide.
2: Janganlah, Tik.
0: Iya, paling aku tuh yang dilupakan.
2: Aku dilupakan.
0: Paling tiga nang dilupakan, wis.
2: Anu halo kata lah.
0: Noh. Paling ayo giliran tiga, giliran tiga pepada tiga dilupakan langsung aja lalu hen waloh jar. Astaga, aku disambat waloh. Aku lain waloh.
2: Iya.
0: Aku lain waloh, aku galembika ide.
2: Iya enggak? Kalau itu rambulan.
0: Aku ada mawa loh. Pina menguning, karena dikira orang sakit kuning. Ada mawa, walu banget. Kayak apa? Apa nih?
2: Lagunya tuh umpatan aja gini.
0: Tumben? Mana? Anu si Acil? Biasanya request lagu.
2: Acil kayaknya kada monitor ini Acil nih kada kupadahi pang.
0: Nah, kalah.
2: Tapi nya kalau biasa aku gara-gara tuh kan katanya monitor aja mau nyetel, tapi kada tahu nih kayaknya kada nyetel deh karena ada kesibukan anu MBG itu nah.
0: Oh, ngurus MBG kah? Oh, jadi petugas MBG wah ini.
2: Di RT tingkat RT.
0: Oh, anu posyandu.
2: Posyandu, Bujo, ya, jadi kayaknya kata monitornya nih, makanya aku lagunya umpatan aja. Salamnya seberatan aja lah, tadi yang sudah gabungan ada Dikmat tadi lah. Ya, Bang Madun, ada Bang Sera, ada Buran Habuk juga lah yang ada. Pokoknya ada juga si Megan juga nih lah, yang lagi mendengarinnya nah. Tikai.
0: Ya,
2: Nah, menelinga aja nya nangari samping.
0: Menelinga.
2: Iya, itu aja Tik lah.
0: Baik.
2: Banyak, mudah-mudahan ikam sehat walafiat.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Ada juga si Erna juga lah nih. Nangari juga Tik. Ya, itu aja Tik lah.
0: Sama-sama, Bang.
2: Lalu Bubon Gerje sehat semuanya.
0: Amin.
2: Lah. Jaya selalu Gerje di udara.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama buat Abah Aldiraga. Abah Rangga abis sam nih kan. Iya, Abah Rangga. Umpat aja karena Bah Amin dengan Bang Dikmar lah, Abah Rangga lah. Ini yang jadi pertanyaan, kalau misalnya Abah Rangga yang Bah Amin kuat jual lah Bang Dikmar menggendong. Terbalik kayaknya ya, Bang Dikmar aja dah yang Bah Amin dengan Abah Rangga. Oke deh, 0541-76-76-19, semangat pagi.
3: Halo.
0: Halo, semangat pagi.
3: Selamat pagi. Ya. Bermetikan.
0: Alhamdulillah baik.
3: Iya. Boleh request lagu lama.
0: Okay, lagu Bollywood ya?
3: Hah?
0: Lagu Bollywood kita.
3: Lagu lama.
0: Iya, kita lagu Bollywood. Lagu India, kita lagu India.
3: Enggak ada lagu dangdut Indonesia.
0: Indonesia kan kemarin.
3: Iya.
0: Kalau hari ini kita lagunya Bollywood.
3: Ya. Kalau gitu India aja dah.
0: Iya. Apa nih?
3: Osaiba.
0: Osaiba.
3: Iya.
0: Boleh.
3: Oke. Salam nyapa sahno teman-teman dulu ya, para sahabat DRJ.
0: Iya, tapi ini dengan siapa dulu nih?
3: Oke, lu ayah ngasih tahu nama. Apa sih artis sebuah nama?
0: Justru dengan nama, kalau apa arti dari sebuah nama, dengan nama kita bisa tahu dan kita bisa mengenal satu sama lain. Masa kita harus manggil eh? Kan nggak sopan kalau dipanggil eh gitu. Atau
3: mungkin buat Tika aja yang lupa, padahal saya beberapa kali ikut acara ini.
0: Nah itu Tika yang lupa.
3: Oke, Topan di Bayur.
0: Abang Topan di Bayur, salam kenal.
3: Ya. Jadi salam untuk semua yang baru masuk tadi, siap. Rangga, Dikmar juga, terus Bunda Iis, Nani Pinang Seribu, Dewi Sagittarius dan Karos serta Wahyu, terus ada beberapa Bodan Habuk Gunung Lingai, terus Abah Lipi Bali, Bali Mau, bukan ya Bali, Bali Mau, kalau Singapura Simpang Ampat Gunung Kapur ya. Oke, dan untuk semuanya aja buat Mbak Tika selamat pagi dan selamat menjalankan tugas dengan baik.
0: Siap.
3: Terima kasih, lagunya usai bayar.
0: Iya, ditunggu ya.
3: Oke, ya.
0: Thank you buat Bang Topan yang ada di Bayu.

0: Oke, di belakangnya Bang Topan tadi udah hadir bareng sama kita. Dan sebentar lagi kita juga akan sahabat semuanya, telepon kita udah ada 3. Ada Bang Rangga, tadi udah ada Abang Topan, juga ada Bang Dikmer dan Nano. Nah, udah ada 3 penelpon, kita tahan dulu. Iya kan sahabat semuanya yang ada di Fanspec, juga nanti kita bakal sapain buat kamu juga yang mungkin saat ini juga saat ini sedang beraktivitas. Dan selamat pagi, selamat menjalankan rutinitasnya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke. Oi, sabar aja. Oh, aduh. Nah, tuh kalau nih katanya Bunda, nanti Datika jelaskan ya Bunda, tapi sebentar lagi apa nih? Kata Bunda apa nih? Assalamualaikum Tika, Bunda Azara nih. Halo Tika, berapa minggu ikam gak ada kemana aja? Kada ada muncul. Tika garing Bunda ai, di rumah aku kasihan Mbak Impus. Katanya request lagunya Bajigar. Wah, Acil tahu juga lagu Bajigar. Ulan kira kada tahu lagu Bajigar. Bajigar, oh Bajigar. Asik. Sekalinya tahu juga Acil nih. Ah, mana lagu Bajigarku? Iyalah, jangan Acil, lagu oldies juga ini. Terus katanya salamnya untuk semuanya pendengar GRJ aja, sehat selalu. Buat ikannya murah rezeki, amin. Acil dengar suara pian kayaknya bindeng. Iya itu Cil, karena ulun kemarin habis sakit Cil. Jadi ini lagi masa pemulihan. Jadi kesannya nih abang ngarannya tuh sisa-sisa habis penggaringan. Oke deh sama semuanya, jangan kemana-mana, pantengin Radio Gembira Rejaya ya, karena sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah seperti biasa kita akan memutarkan lagu Indonesia Raya. Dan untuk Anda semuanya seperti biasa, semoga lagu ini kita hentikan dulu sejenak aktivitas kita, berdiri tegak ya, bagi yang memungkinkan untuk berdiri tegak bisa. Lalu sahabat semuanya untuk bisa menghayati setiap bait lagu ini sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air kita. Begitu sahabat semuanya, karena memang waktu sudah mau menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi untuk Anda semuanya, selamat happy listening selalu. Dan jangan kemana-mana.
1: Kepada seluruh pendengar setia, dalam rangka menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air, pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengajak seluruh pendengar untuk menghentikan sejenak aktivitas yang memungkinkan dan berdiri tegak sebagai bentuk penghormatan kepada lagu kebangsaan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya.

Terima kasih Sobat Radio Gembira Reja yang sudah bersama mendengarkan serta menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga daya semangat pemersatu kita di sini, kita mampu untuk mencintai tanah air dan kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan ya. Apalagi sebentar lagi kan kita juga sudah mau menuju di kemerdekaan. Semoga di kemerdekaan ini sendiri juga memberikan dampak yang positif untuk kita sebagai rakyat. Ya, saatnya kita kembali untuk menikmati rangkaian lagu-lagu Bollywood pilihan. Jadi buat kamu semuanya, tetap request, tetap pantengin Radio Gembira Raya Jaya ya. Ada Bang Samsul Hidayah NSPID di Purwokerto Ngadiluwi Selatan, Jawa Timur. Buat Mbak Tikanya, semangat pagi semuanya. Selamat pagi. Terus juga ada Abah Wilsel Sampangan yang ada di Gianyar, Bali. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tika. Selamat bertugas semuanya. Sampai tuntas, sehat selalu. Selamat pagi juga buat Abah Wesel Samplangan.

0: Lanjut lagi di belakangnya kembali di 0541-76-76-19. Ada Mama Afik ya, spesial Bollywood Mama Afik di Cendana. Lagunya pilihkan yang terbaru Tika buat semuanya aja deh, buat Mbak Tikanya TKB. Nah ini aku kah juga disuruh nyarikan lagu terbaru. Waduh, bimbang aku langsung. Bimbang lagu. Soalnya kalau lagu Bollywood itu aku galau. Ya kan aku galau, tapi kayaknya ada deh. Cuman ya itu, masa lagunya ini terus ya. Tapi memang Tika lagunya suka banget, lagunya si Sitare ini. Sitare, Sitare gitu. Iya kan? Ya, lanjut siapa lagi yang mau gabungan mail sama Tika di pagi hari ini? Semangat pagi. Halo.
1: Selamat pagi, jamu begitu raja hebat. Kang dak kemana-mana ada Tika di GNC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunga Ros.
1: Nanti 17 Agustus ada perubahan gitu, Ibu, gantian sekasih formasinya.
0: Maksudnya perubahan apa?
1: Nah, kalau aja ada kemarin dulu kan, Kang, kamu kerja raja hebat, kamu minta kemana-mana ada di GG Merdeka, kan biasanya begitu sih.
0: Oh gitu. Nah kalau ini aku nggak tahu ya.
1: Oh ya, nggak apa-apa.
0: Lagi malas mikir.
1: Hah. Oh ya, aku nggak malas mikir, ya sudah deh.
0: Makanya.
1: Kalau sudah ada penyakitnya malas berpikir ya sudah.
0: Makanya lagi malas mikir nih. Nanti minta tanya sama Atu Ari.
1: Nah, iya nanti kita tanyain.
0: Iya, minta sama Atu Ari. Atu Ari gitu.
1: Iya deh. Tik, aku lagunya yang gini aja deh. Kalau lagunya yang gak pernah disetel ini nih, itu apa namanya? Susah namanya sih. Yang mau diputar
0: apa,
1: Tik?
0: Apa?
1: Yang mau diputar apa nanti ini?
0: Ini nanti ada Mirika Bumi Curai.
1: Nah, aku udah umpatin itu daripada kau pusing-pusing.
0: Boleh.
1: Nah, aku umpatan aja ya. Aku nyapa-nyapa yo.
0: Oke.
1: Buat Abah Ali Padmi Mau. Buat Abah Sera, Abah Rangga, Abah Daeng Nito, Abah Buran Habuk, Abah Septi, Bang Madun, Bang Salim. Yo gabungan yo, Isma, Karian Roket. Ipin. Buat Oma. Aci Mandai. Buat Bunda Tepian, nama Papa Bandilnya. Terus sama Atu Ari, Wayu Wianto, Om Kodat. Ya, penutupnya ini Umi Dilah atau Mbak Siti Udandari. Spesialnya buat Ibu Tika yang tersayang, semoga selalu sehat ya Bu.
0: Siap, terima kasih Bu.
1: Tunggu langsungnya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu.
0: Iya Ibu, makasih Bu. Oke, terima kasih buat Bunga Ros yang udah ambil bagian di pagi hari ini bareng sama Tika Gaswat, yang juga udah stay bareng sama Tika. Yuk di 0541-76-76-19 ya. Ntar satu lagu, satu telepon lagi, abis itu kita ke lagu ya. Karena udah tadi Tika ngeplaylistin lagu, ntar Tika dihamuk lagi ya. Halo, semangat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Halo Ori yang ada di Kemangi.
2: Oh iya, Ucita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Baik, terima kasih buat Ori yang ada di Kemangi.
2: Iya, ini tentunya dengan penyiar kita Mbak Tika.
0: Betul sekali, dengan Tika cantik di sini.
2: Wah, bagaimana kabarnya Mbak Tika hari
0: ini? Alhamdulillah, aku baik-baik banget. Ori di Kemangi gimana kabarnya juga?
2: Alhamdulillah, ini juga baik.
0: Alhamdulillah. Oke, Ori.
2: Ya?
0: Apa yang bisa aku bantu hari ini?
2: Lagunya apa yang bisa dipilih ya?
0: Ayo, banyak banget.
2: Ya, saya mau pilih lagunya.
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagunya tolong dicarikan gitu.
0: Oh gitu, kamu mau aku carikan?
2: Iya.
0: Aku ngambilin yang ini aja deh, coba. Mana nih student?
2: Iya.
0: Satu
2: itu aja.
0: Boleh? Mary Zindagi Hai itu?
2: Bisa kirim-kirim salam?
0: Mau enggak? Mary Zindagi Hai itu.
2: Ya, itu aja lagunya.
0: Oke deh, kalau gitu. Nah.
2: Bisa kirim-kirim salam ya?
0: Boleh. Salamnya
2: sama. Lagunya untuk Mbak Ayu, Gaya, Dewi Sagita, Bunda Yunita, Bunda Eka, Saiful Koko, Dikmar, Bang Mamat, dan untuk semuanya aja. Terima kasih banyak, Mbak Tika.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Ori yang ada di Kemangi.

karena Bang Ori juga udah gabungan bareng sama kita. Dan waktunya juga kita nge-playlistin lagu ya. Kali ini aku mau request ambilin lagu yang memang udah di-request sama Bang Digmar. Yang katanya request lagunya itu ini apa sih namanya? Ada Fritil Zintanya. Siap. Nah, dua-duanya lagi dikasih dapat. Dan yang satu yang udah di-request tadi ya dengan Osaiba dari Bang Topan. Buat sama semuanya juga jangan kemana-mana. Pantengin Radio Gembira Rejaya ya. Tetap stay tune di 104,3 FM. Kita masih tunggu buat kamu semua buat gabungan. Ya, tiga persembahan lagu ini buat Bang Digmar, buat Bang Topan, dan juga buat Abaraga. Abah Abah Abaraga.

0: Dan banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Radio Gembira Raya Jaya.
3: Lumpira angka telepon dan baca komen-komen dari Facebook.
2: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OB fan. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857

Sekarang tuh sempat kamu di GFM Radio Jurang Samarinda. Alah, suaranya hilang. So semangat. Udah kayak berasa paling bener. Oke, buat sahabat semuanya yang baru saja menemukan frekuensi kita, selamat mendengarkan, happy listening selalu, dan tetap setia bersama kami. Oke, di 0541767619, Tika masih nantikan buat sahabat semuanya, buat gabungan bareng sama Tika. Oke, kalau gitu sekarang kita baca dulu komen-komennya sahabat ya.

Tiga belum ngelihat nih komen-komennya Mbak Epi Robisma nih. Cuman ada like-nya doang tapi belum ada komennya nih. Mana nih ya komennya Mbak Epi Robisma? Ayo, ayo, ayo, request-request lagu. Iya. Selamat pagi dulu buat Batang Bang Dayat, ada Bang Bolang, Bang Hadi Hadi Heart, Alfa 3G, AA Mutiara Zara, Radian Muda, Mama Apik juga tadi udah ada Boeing, Abah Abah Waisel, Bang Samsul, Mbak Epi. Nah, ini siapa? Adi Adi Heart. Wah, Adi Adi Heart. Mbak Tika, assalamualaikum. Di Swiss seputar wilayah Samarinda seberang. Antara India sama Rinda capek deh. Lagunya tuh mereka sama ini aja lah. Lawas kada dapat lagunya putarkan katanya. Waduh. Menyuruh sih si Din. Lagunya tuh Meresa Mene ya. Cori-cori berarti. Cori-cori aiga mane tuji ada tuh Meresa Mene. Oke. Okay. Terus itu aja. Oke, okay. Bang Dayat-Dayat. Selamat pagi Bang Dayat-Dayat. Assalamualaikum, selamat siang buat Mbak Tikanya, salamnya Bang Dayat-Dayat di MZ1 nih. Salam buat Mama Apik, Mama Goya, Mbak Rusnia, Mbak Istiqoma, Mbak Arnia, terus Asmiati, Windy, Risma, Cinta Dian, Bunda Nurul, Mbak Erlin, Debbie Sayang, Siti Aropa, Nopa, terus Mariana Juna, Mbak Nur Syifa, Bang Ari, Bang Rian, Nur Jabuk, Edi Johan. Terus apa lagi nih? Pak Zutor Kancil, Mang Tejo, Aba Alip, Balima, Aba Sera, semuanya di Happy Weekend. Moga sehat selalu. Buat Mbak Tika lagunya ngikutan aja. Selamat bertugas. Terima kasih. Wede, kangen jar sama aku. Makanya kalau kangen tuh dengerin Radio GRJ. Jadi dengerin aku terus. Nah baru muncul Mbak Epi kemana aja. Hai. Like-nya udah berdahulu. Komen-komennya gak ada. Assalamualaikum, selamat pagi. Request lagunya Oh Mister aja. Salamnya buat Mbak Tika, sehat selalu. Terima kasih. Nah aku nyari lagunya nih lagi ya. Oh Mister Raja nih lagu siapa yo? Film Dulhan Ham Le Jayenge ya. Tar. Dulham. Mana laguku nih? Dulham. Dulham Ham Le Jayenge. Oh. Judulnya Oh Mister Raja Hazif. Nanti ditungguin ya Mbak Epi Robisma ya. Ada Karisma Kapoor di sana sama Abang Salman Khan. Wis. Selain kita terpaku dengan film Biwi number 1, ya kan? Salman Khan nih sama Karisma. Hello. Biwi number 1, Anna Biwi number 1. Yeah. Tapi dia main juga di Dulham Le Jayenge gitu. Mantap, mantap, mantap, mantap, mantap. Oke, terima kasih buat Mbak Evi Robisma yang juga udah stay bareng sama Tika di pagi hari ini. Happy listening, Mbak Evi. Ditungguin lagi 2 minggu ya, gak dengerin laguin dia ya. Mudah-mudahan deh, paling enggak hadirnya Tika mengobati rasa rindu setelah 2 minggu Tikanya gak nongol.

Ngomong-ngomong, Mbak Epi Robisma ini tinggal di wilayah mana nih? Samarinda seberang, Samarinda kah? Atau di mana nih? Iya kan? Tiga tahunnya mah sosokan aja nih, Mbak Epi gitu. Iya kan? Nggak pernah juga diriku bertanya tinggalnya di daerah mana. Iya, makanya tuh Mbak Tika ini. Oke deh. Acil Mutiara Zara masih ada di sana. Mudah-mudahan, tapi bentar lagi kayaknya warung tutup nih, bentar lagi nih. Sambil nutup warung, sambil dengerin lagu India ya. Ada pas banget lagunya Bazigar. Bazigar. Asik. Aku ambilin Bazigar. Ya, memang requestan lagu dari Bunda Mutiara Azara. Yang juga saat ini lagi asik berjualan. Wede. Asik loh, karena memang kan kalau kata Acil, Cil mau beli makan, iya beli makan, tapi nggak bawa uang cash. Qris ada tik, pakai Qris, wah bisa mantep tuh, enak kan, di Gojek juga sudah ada. Hello Acil, weh, berjual nasi kuning, berjual lontong sayur, mantap. Kalian dipromosikan ya Acil. Ya deh kalau gitu nih sahabat, kali ini kita ketemu dulu dengan Bazigar dan Sitare. Yang aku persembahkan lagu Sitare ini buat Mama Afik yang ada di Cendana. Jangan lupa dengerin deh.

0: saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Rewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf Pangeran Tewel Laos Tumbar, bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

dapur-puram dengan All Hebs Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: 104,3 Radio Gembira Raya Jaya.
5: Aduh, bentar aja. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
6: Hehehe, sorry.
5: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
6: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
5: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
6: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
7: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
5: Ya. Aduh. Janggi.
6: Aku belum selesai main.

0: Selamat 3 FM Radio Nyurang sama Rinda. Ada dua lagu yang udah kita hadirkan, iya kan? Tadi udah ada Sitare dan juga requestan lagu dari Bunda Mutiara Zahra dengan Bazigar. Udah membawa kebersamaan kita di menit 50 lepas pukul berapa tuh? Pukul 10. Nah, iya nih kangen deh sama Mbak Tika katanya. Aku tinggal di Gunung Lingai, Mbak Tika. Oh, di GL, daerah GL. Iya. Salam semangat dulu deh buat Mbak Evi Robisma yang ada di GL. Iya. Habis selama ini aku taunya Mbak Evi Robisma, tapi enggak tahu Mbak Evi Robisma daerah mana. Terus terima kasih banyak Tika sudah mempromosikan jualan acil. Terima kasih juga sudah memenuhi lagu Bazigar. Wede. Oh iya, Acil masih di warung nih, lagi dengerin lagunya. Besok singgah ke warung, Cil. Wah, jangan, Cil, kalau besok. Kalau besok tuh waktunya melayur. Iya, padahal setiap hari gini melayur, Joy. Enggak, waktunya pagi tuh waktunya melayur, Cilai. Pagi tuh biasanya Tika kalau sudah gitu. Hei, Nayo, apa aja kok, iyalah, guring pokoknya, siang baru bangun. Nggak, Cil, aman. Ada Bang Darwin, assalamualaikum, umpat hadir. Umpat hadir juga buat Bang Darwin yang lagi belalah biasanya nih. Halo, semangat pagi.
1: Assalamualaikum, jamu Fisher aja, selamat pagi Mbak Tika.
0: Selamat pagi Bang Rian, apa kabar?
1: Assalamualaikum Mbak Tika.
0: Iya, waalaikumsalam Bang Rian. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, setelah lepas. Gimana hari ini Mbak Tika?
0: Cerah.
1: Ya, aku cerah berawan.
0: Cerah lo hari ini lo.
1: Adalah.
0: Apa adakah?
1: Cerah hatiku gitu ya.
0: Kenapa sih Cidin? Salah makan minanya nih.
1: Salah makan. Lele-lele mulut ya.
0: Apa sih? Gak jelas deh.
1: Set aja ya, mati kayak cerah ya. Lagunya aja Kahona Pier dari Sonders yang telan yang
0: sama. Apa? Kahona Pier.
1: Kahona Pier ya.
0: Kahona Pier. Asik. Lagunya sama.
1: Salamnya buat Bang Burhan ya. Terus juga ada Bang Fera juga. Ada Bang Aldi dua-duanya. Ada Om Aika, Lachimin, Bang Madun, Bang Salim juga, Bang Dikma sama Derinanya. Dan juga kita ya, Bang Toto juga, Bang Ipin, Bang Aliang, Bang Elin, Karol. Ada Acil Mimi juga. Ada Bunda Carmila, Bunda Salama, Bunda Dinda, Bunda Dini, Bunda Aida juga ya. Ada Acil Nur, ada Bunda Suwati, Bu Sumisran, Bu Suagu juga. Ada Bunda Dila, Mbak Maya, Mbak Maya juga. Terus ada Mbak Ami, Mbak Ica. Ada Julak Amai, Bang Wahyu, Bang Taufan juga. Ada Bunda Putri Tepian sama Bang Padilnya juga. Ada Mbok Farid, Mbak Farida juga. Dan juga ada Pak Budi. Apalagi ini ada Mama Api juga sama Mbak Pujanya. Ada Mbak Sri. Dan juga ada Bang Topik juga ya. Mbak Irma. Semuanya aja yang
0: siap.
1: Jadi sahabat biar dia semuanya ya. Dan terukur biar Gerdi juga dan Mbak Tika. Saya tolak biar semangat selalu Mbak Tika.
0: Assalamualaikum. Cama-cama. Waalaikumsalam juga deh buat buat siapa? Buat itu. Iya, buat itu Bang Rian. Makasih buat Bang Rian yang juga sudah bareng sama Tika di hari ini. Waduh, asik ya lagunya ya. Asik nih ya. Oke deh, 0541-767-619 silakan yang mau gabungan masih dinantikan loh ya. Kita punya waktu sampai pukul 12, jadi silakan. Sementara nanti bakal ada Mirizen Degiha itu, ada Ori di Kemangi nanti tinggal spesial kan. Terus tuh Miri sama nih buat abang siapa tak lupa lagi, Bang Hadi Hadihet. Bang Hadi Hadihet, lagunya tuh miris sama nih. Iya oh, kalau ada diputarakan mah merajuk enak. Pokoknya tenang aja dah, ditungguin lagunya. Sip.

Ayo, siapa lagi yang mau gabungan di 0541-767619? Dikajak sahabat semuanya untuk gabungan lagi. Dan pastinya bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

Iya, benar banget ya sahabat semuanya. Kali ini bakal ada informasi untuk Anda semuanya terkait kemarin di hari Jumat malam tadi, ya kan? Di mana kemenangan kedua diraih oleh Timnas Indonesia dari ajang Piala AFF 2026. Setelah menaklukkan Kamboja, ya kan, di 5-1, ya kan, di laga perdana di grup A, skuad Garuda menang tanpa kebobolan di 3-0, ya, kalah di jamu Timor Leste di Stadion Kenburi, Thailand di hari Jumat kemarin. Nah, by the way nih, hasil dari kemenangan ini membuat Indonesia menempati posisi kedua di klasemen sementara di grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin hasil dari 2 pertandingan di mana menggusur Vietnam pada laga kedua dalam laga kedua malam tadi yang tak mampu menang dari Singapura. Terus Indonesia berada di peringkat kedua di klasemen dengan 6 poin dan menciptakan 8 gol serta hanya satu kebobolan ya, satu gol ya kan. Karena kan waktu ngelawan Kamboja kan 5-1. Terus yang kemarin ngelawan Timor Leste kan 3-0. Jadi puncak klasemen diduduki oleh Singapura yang memiliki 7 poin dari hasil 2 kali menang dan sekali imbang. Lalu Vietnam berada di peringkat ketiga dengan 4 poin hasil dari 2 pertandingan. Nah, peringkat keempat klasemen sementara di grup Piala A, Piala AFF 2026 dihuni oleh Timnas Kamboja yang belum memiliki poin dari 2 laga. Sedangkan poin juru kunci ditempati oleh Timor Leste yang telah melalui 3 laga dengan kekalahan beruntun. Nah, Indonesia dijadwalkan akan menghadapi pertandingan ketiga melawan Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2027 malam. 3 hari lagi ya kan sahabat? Enggak dong, 2 hari lagi dong. Iya, Sabtu, Minggu, Senin, bener. Jadi pertandingan melawan Timor Leste kemarin Indonesia gak mengalami kesulitan. Di menit ke-7 pun juga pecah ya. Ya kan, pecah banget ya kan. Jadi kemungkinan besar pada tanggal 3 Agustus 2027 Indonesia akan melawan Vietnam di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, tanggal 3 Agustus 2027. Ya, ya, pokoknya kita selalu kasih semangat. Untuk teman-teman Timnas Indonesia yang akan berlaga, ya kan, mudah-mudahan lah ya selalu mantap gitu dan selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu dia nih sahabat semuanya. Yuk, jangan lupa ya hari Senin ya kita nonton Indonesia lawan Vietnam. Jangan sampai lupa, awas kalau sampai lupa. Kita kasih dukungan, iya, kita kasih dukungan kita kepada Indonesia, betul. Sambil ngecek-ngecek dulu komen-komen sahabat semuanya di pagi hari ini. Ada Sapose, iya. Siapa tahu ada komen-komen sahabat semuanya yang belum terbaca. Ini sih mentoknya di Bang Darwin ya. Tadi ya kan terakhir, iya benar. Mbak Epirobisma sudah, Bang Adi Adi Heart sudah. Nah kalau sahabat dengerin suaranya Tika nih kayaknya putus-putus ya. Mohon dimaafkan ya. Soalnya memang suara lagi begini, bindeng pula, waduh mantep. Ya, oke deh kalau gitu. Sekarang kita ketemu dulu sama requestan lagu dari Bang Ori yang ada di Kenanga. Terus Tumire sama nih juga. Nah, Mama Afik tadi kan udah tiga kasih sitare tuh. Gas ngeng. Kali ini kita ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal dan juga ditemani bersama koran Kaltim.com. Iya, karena informasi kita tadi dari koran Kaltim.com. Buat sahabat semuanya jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Merezadengke, yaitu
spesial buat Ori di Gemangi.

0: Aduh, ntar lagi.
1: Ih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Ya. Aduh.
1: Canggih.
0: Aku belum selesai main.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat. Bye.

16 menit waktu kebersamaan kita di pagi hari ini di Semangat Pagi. Sahabat semuanya masih ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Karena kami gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Jadi buat kamu semuanya masih kita buka layanan via Fanspage. Buat kamu semua yang pengen komen-komen di kolom komen, silah komen. Ayo. Gabung. Yuk gabung. Ada Abang Ade Ahmad, info sama Rinda ada main bola kan Mbak Tika? Nah, ada sama Rinda main bola. Tadi kita ngebahas itu loh, Indonesia nanti tanggal 3 Agustus melawan Vietnam. Kan ini, apa namanya kemarin, ngalahkan Timor Leste. Jadi modal buat menghadapi Vietnam. Gitu. Nanti tanggal 3 hari Senin. Sabar dulu. Entah deh main bola, siapa main bola. Ada Wawan Anggriawan di Sidoarjo, Jawa Timur, hadir menyapa sahabat Radio Gembira Reja. Salam sehat selalu buat yang lagi bertugas, selamat happy ending. Kenapa jadi happy ending? Kayak berasa main film. Tika happy ending Mang Wawan. Happy listening mungkin masih bisa. Happy selalu boleh. Happy ending apa berakhir bahagia? Abang, salah itu. Kalau Tika main film, happy ending ceritanya cocok. Lah ini kok siaran happy ending, gimana lah orang ini ya? Abang Yudiodi, selamat pagi Bang Yudiodi. Bang Daeng, ih lamanya aku gak lihat mukanya Bang Daeng. Gimana? Makin bulat aja? Ya, makin bulat atau makin gimana nih? Bang Daeng. Bang Daeng nih, gaya sekarang dia. Gak anu lagi, gak pernah mau kesini lagi. Wis. Tahu apakah kisahnya nih? Ya udahlah, jangan lupa bersyukur, ya, kata Bang Daeng. Siap, jangan lupa bersyukur. Ya, lanjut lagi sahabat semuanya di 0541-767619. Tika juga masih nantikan sahabat semuanya sampai di pukul 12. Nanti bakalan ada dua lagu dari Mr. Raja, dari requestannya Mbak Evi Robisma sama Kahona Piarahe. Asik lagunya, mantap.

Yuk, cangbut lagi. Pastinya tiga ditemani bareng sama Jamu Puspita Raja Herbal. Kami gak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Apalagi Jamu Puspita Raja Herbal ini adalah salah satu obatan herbal yang sudah berstandar.

untuk supaya kerutan-kerutan di wajah hilang. Terus kita juga punya produk yang memang dikhususkan untuk menghilangkan jerawat, masalah pada kewanitaan seperti haid yang tidak lancar. Dan ada lagi nih, kita punya produk ini loh sahabat, produk dari Puspita Raja Herbal untuk mengikat lemak yang ada di darah. Ya guys, daripada penasaran, langsung aja order produk Puspita Raja Herbal. Atau mau tanya-tanya produknya, bisa menghubungi kami melalui layanan call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494. Kali ini kita ketemu dulu dengan dua lagu yang aku spesialkan lagu ini buat Mbak Evi Robisma ya. Lagunya buat Mbak Evi Robisma dengan lagunya Oh Mr. Raja. Dan Kalhona Piara Hey spesial buat Abang Rian yang ada di kenangan. Langsung aja.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14, nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
4: Gimana Bu? Setelah Bapak rajin olahraga dan rutin minum Kali Slim, perut Bapak nggak manyun lagi toh? Nggak buncit lagi toh? Ah, ya toh?
5: Ya pasti dong Pak. Kan Kali Slim diracik dari bahan-bahan herbal seperti daun jati Belanda dan jeruk nipis yang khasiatnya mengurangi lemak, mempercepat pembakaran lemak, menghalangi penyerapan lemak dalam tubuh, memperlambat penyerapan karbohidrat, serta memberi rasa awet kenyang. Makanya sekarang perut Bapak sudah terkondisi, sudah demes Pak. Wah, Ibu makin sayang loh.
6: Berkat Kali Slim, tubuh ideal untuk menjaga berat badan, minum 2 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Untuk menurunkan berat badan, minum 3 kapsul Kali Slim 2 kali sehari. Puspita Raja Herbal, kami

Malik bilang apa nih, pagi Cil, kada sempat ya request lagu Cil, chat di WA GRJ kalau gak Cil. Aku gak tahu WA GRJ itu yang mana, jadi aku gak pernah tahu kalau GRJ ada WA. Jadi ya selama ini Etika by phone 0541767619 sama fans pack komen-komen di kolom komen, udah. Ya kan, sisanya aku tidak tahu. Ya ada Damio Surya, selamat pagi Damio Surya. Selamat pagi buat anda, Damio Unger. Iya Damio Surya. Di mana Bang Damio? Ya pokoknya di situ lah. Kalau Bang Damio mah komen-komen tuh pasti, kalau enggak emot tanda tangan, tanda senyum ketawa gitu, jempol, terus hahaha, mentok-mentok dikasih tangan sawadika gitu kan, ngajakin tos ya. Nah, ya pokoknya begitulah. Yang penting Bang Damio bahagia aja ya.

Yuk, silakan kembali sahabat semuanya. Kita masih ada 41 menit lepas pukul 11 di waktu Indonesia bagian tengah. Dan kita juga bisa ngajak sahabat semuanya untuk gabungan bareng sama Tika ya. Silakan. Oh, pas banget ya. Oke, okay, kalau gitu Tika mau ke lagu balik lagi. Karena kan kalau begini-begini mah udah mentoknya lagu lagi. Kita ngelagu aja pokoknya ya. Kali ini aku mau ketemu sama Dum Digi-Digi. Dum Digi-Digi. Oke, Dum Digi-Digi. Jangan kemana-mana, tetap setia. Buat kalian semuanya, check this one. Tetap stay tune loh ya di 104,3 FM.

0: macetlah.
1: Hey, jangan kaget, macet KFJ-in aja.

0: untuk Radio GR Judo.
1: Bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikToknya @gembiraraya_jaya. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.

tanpa terasa waktu kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Jadi buat sahabat semuanya, ya tandanya juga harus pamit undur diri dari ruang dengarkan Anda sampai jam 12 di siang hari ini. Dan nanti sahabat semuanya bakal ditemani dengan lagu-lagu Bollywood itu pasti, dan juga ditemani juga dengan lagu-lagu nostalgia. Nostalgia dia tahun 2000-an ya. Nanti siang insya Allah bakal ditemani sama Abang Ari. Betul banget. Ya deh buat sahabat semuanya, terima kasih udah mau gabung bareng sama Tika di pagi hari ini. Kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu. Kita ketemu Sabtu depan untuk lagu Bollywood. Mudah-mudahan segala sesuatunya kita dalam keadaan sehat. Dan untuk streaming untuk di Facebook mungkin nanti akan terpotong kalau pas nanti setelah lagu terakhir, sahabat juga udah bisa dengerin Radio Gembira Jaya melalui layanan yang lainnya. Contohnya aja melalui layanan streaming yang lain, terus juga bisa pakai radio tip ya.

buat semuanya. Dan terima kasih udah mau gabung bareng sama Tiga di pagi hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan di lain waktu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Kita pamit ya sahabat. Dari kawasan Jalan Kes Tebun Dalam, Jalan Kes Tebun Dalam RT 14 nomor 32 Beru Kora Magem lantai 3 Kota Samarinda. Tiga yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.

0: Facebook, Fira Bakal.
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda. Radio Gembira Raya Jaya.

0: macet lagi.
1: Hey, jangan kaget, macet GFJ aja.
2: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Radio GRJ, live on TikTok. Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam. Radio

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Cuma di 104,3 yang banyak puterin musik hits. Radio KRJ lah yang full nonstop 24 jam. Dengerin 104,3 Gembira Raya Jaya FM Kota Samarinda.

0: susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa, susu kambing etawa bubuk organik.
1: You are listening 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugundalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya, The Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: 6 hari ini, tepatnya Sabtu dan di akhir pekan. Kita akan bersama lagi melewati waktu sampai 2 jam ke depan dari sekarang sampai di 15.00 nanti. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan kalaupun ada kurang, ya paling kurang dikit-dikit ya saldonya. Jangan dihabisin, masih panjang perjalanannya. Dan juga kita berharap mudah-mudahan yang namanya nikmat sehat selalu dilimpahkan kepada kita semua, karena yang paling utama itu adalah sehat, ya kan? Nah, orang yang di rumah sakit itu semua mintanya doanya pasti sehat, ya kan? Beda sama orang yang ada di tempat di rumah ibadah. Ada yang minta ini, minta itu. Wah, macam-macam kalau di rumah ibadah tuh. Mintanya panjang banget. Kalau orang di rumah sakit mintanya cuma, ya Tuhan berilah hamba sehat kembali. Nah, gitu aja. Oke, sudah ada Chris Mati yang mengawali kebersamaan dengan Sumpah Mati. Ya, Sumpah Mati itu konotasinya macam-macam juga ya. Ada yang disumpahin mati. Iya. Kalau orang yang tiba-tiba diponis mati, itu sebenarnya waktu ngetok palunya ada nyamuk, jadi menyumpahinnya mati. Si terpidananya, udah gemeter nih, sekalinya bukan dia. Nyamuk atau lalat nih. Oke, siang hari ini seperti biasa kita akan mulai dengan menyapa sahabat-sahabat di Fanpage GRJ yang udah pada gabungan. Ada siapa aja nih? Oh, ada 200. Nah, diwakili sama Dewi Sagittarius. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Request lagunya Hujan Kemarin, Taxi Band. Disamanya buat sahabat GRJ, selamat weekend aja TKB ya. Terima kasih Dewi Sagita. Rupanya sungainya udah mulai kurang airnya ya, Wi. Ini kalau hujan sampai kira-kira sebulan lagi gak ada hujan, wih, itu sungainya bisa kering kerontang, itu gak ada airnya lagi. Kemudian yang ke-200 ada Nur Hikmah atau Mama Apik. Nih, assalamualaikum, siang Golden Memory 2000. Mama Apik di Candana, lagunya Denada, Bisa Gila. Bisa? Bisa gila, bisa kegilaan, bisa gila banget. Salamnya buat Puja dan semua sahabat GRJ aja. Bang Arima tugas dan makasih. Ya, sama-sama Mama Apik di Candana yang udah sempat gabung di siang hari ini di Golden Memory GRJ. Oke, dari Fanpage GRJ kita ke WA nih, 0822 5250 6700. Ada Bu Sri di Makroman nih. Assalamualaikum Bang Ari, alhamdulillah ketemu lagi di Golden Memory. Piye kabare Bang Ari? Alhamdulillah kabarnya baik-baik aja, dan mudah-mudahan juga Bu Sri sehat selalu bersama keluarga ya. Boleh request lagu dari kotak judulnya Haters. Adakah? Maaf, ada suara yang menggonggong tadi ya. Makanya kalau batuk jangan dekat-dekat sini ya. Nanti aku terkontaminasi loh ini. Wah, piye iki. Oh ya, dan apa ini lagunya buat fans GRJ yang lagi weekend, dan buat abangku Ari. Jangan, nanti aku ketularan kalau dibilang gateng. Aku gak mau tenggorokanku kayak Tika tuh. Tika gak sembuh-sembuh juga itu. Tenggorokannya gatel katanya. Oke, matugas dan sukses selalu, amin. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Sri. Nanti lagunya kotak ya yang hitter. Oke. Dan lanjut ada siapa berikutnya ini? Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Om Ari. Lagu dari Alter Braid, judulnya Open Your Eyes. Nanti kalau Ari Juanda nelpon, jangan lupa dikepoin ya Om. Sapa juga buat Mbah Sutar, tak gendong kemana-mana, mari gendong dibanting. Oke, makasih untuk sahabat GRJ yang udah di WA gabungan. Dan berikutnya, assalamualaikum Bang, nanti aku menelinga. Loh, oh, ini kenapa kok bisa lompat? Ajak gak ada kuota, mau OTW sama Rinda Seberang Yasinan. Oh ya ya ya, ya sudah, kalau gak ada kuota menelinga aja udah bagus ya. Alpha 28, assalamualaikum Bang Ari, saya request lagu Mahadewi satu-satunya Cinta. Terima kasih Bang, salam kenal untuk semuanya aja. Oke, yuk, terima kasih juga dari Alpha 28. Kemudian berikutnya ada yang telepon. Nah, kalau ada yang telepon ini aku harus jawab dulu ya, tapi mudah-mudahan bisa terpenuhkan request lagunya. Halo, selamat siang. Golden Memory bersama Susu Begipa. Ya, Susu Begipa ini. Ganti sponsornya. Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Nur.
0: Oh, dengan Nur. Iya. Nur masih sakit gigi, Nur. Ya, gimana Nur?
1: Pakai acil.
0: Hah? Kenapa?
1: Pakai acil.
0: Oh, pakai acil Nur gitu ya.
1: Oh iya, acil. Oh, Nur aja. Oh
0: iya, ya, ya. Acil Nur, ya ya, maaf Cil lah. Acil request lagu apa Cil?
1: Lagunya No Mata,
0: judulnya. No Mata, judulnya Sakit Mata?
1: Enggak, judulnya Pesona.
0: Oh, Pesona, No Mata, Pesona. Oke, kita akan coba playlistkan ya. Mudah-mudahan lagunya ada ya. Kalau enggak ada ganti ya nanti ya.
1: Siapa Bang?
0: Hah, kalau
1: ada, kan? Ada No Mata ada.
0: Oh, iyalah, ada lah ya.
1: Iyalah, ada Mata.
0: Ini mulai zaman GRJ bahala sampai sekarang ya. Ini lagunya ya pasti ada Pesona ya. Oke,
1: Salahnya dulu lah.
0: Oke, okay, silakan Nur. Acil Nur.
1: Hah?
0: Iya, Acil Nur.
1: Paget dengan suaranya.
0: Oh, suaranya siapa? Suaranya Pian kah? Suara
1: Bang Ari.
0: Oh. Wah, artinya
1: ringan kalau lah di sinilah.
0: Ya, enggak kurang tahu itu. Suaraku di sini bagus-bagus aja.
1: Iya kah? Oh, ya udah, salamnya dulu. Buat dari Sagita, Mbak Sri, Bunda Aisyah juga lah. Terus buat Pak Suter Kancil. Ada Bang Malik juga. Terus ada
0: ini kalau habis Tika
1: nih. Lah, semoga sehat selalu Tika, cepat sembuh Tika. Bang Ari bisa didoakan gitu.
0: Iya. Ya, doakan supaya Tika tidak menggonggong lagi. Tadi menggonggong sekali di dalam studio lagi.
1: Ya, gak mau sih, gak. Kabar aja,
0: ya, ya. Tika. Ya, Tik. Hati-hati ya, Tik, ya.
1: Oh, ada di situ kan, Tika, ya?
0: Iya lah, tadi kan habis siaran, ya.
1: Oh, iya, ya. Hati-hati, Tika, kalau bulik.
0: Iya, hati-hati, Tik. Tuh, jangan terjun
1: tangga,
0: aja.
1: Dari tangga, jangan loncat kayak Bang Arwi.
0: Iya, Tika ini bisa main prosotan ini, kayak di sekolah TK dulu, blungsur ini, turun. Bah, makanya pagar tuh cepat rusak, bos itu. Aduh, Tika rancak diolahnya mainan kalau bulik.
1: Karena jalah Bang Udin sedunia. Terus buat siapa lagi? Oma Afik, ada Bang Saiful Koko juga. Ada di sayang dan semuanya aja dah pokoknya.
0: Yep.
1: Yang kacak gabungan pas siang aja.
0: Iya.
1: Dan arinya lah. Oh iyalah, kalau saya doakan keringat dengan arinya.
0: Ya harus tadi doakan.
1: Doakan, tahu gagah aja pokoknya.
0: Nah, apalagi dibuat dalam karung. Ya, makasih Acil Nur yang ada di gerilya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah sembuh dari sakit giginya yang mengigut-igut, ya kan? Nah, oke, dari siapa lagi berikutnya? Ada suara siapa di studio GRJ Omari? Itu suaranya Tika. Dia lagi tenggorokannya terganggu nih, jadi kung. Nah, itu biasa itu. Oke, kemudian dari Bu Sri di Makroman, makasih Acil Nur sapaannya, gimana sudah sembuh kah giginya? Nah itu aku tadi juga lupa nanyain, mudah-mudahan sudah sembuh ya, udah lancar kok ngomongnya, pasti sudah sembuh. Oke, untuk sahabat GRJ ada lagi yang di fanspage GRJ nih, Miss Ran Ican Golden Memory. Miss Ran lagi santai dengerin Bang Ari. Nah, makasih. Untuk Miss Ran lagi santai. Wah, ini kalau santai sambil minum banyak nyur nyaman nih, Miss. Lah, oh. Jadi nyurnya di atas rumah itu di baris selang aja. Cocok lah. Wah, di bawah tinggal sedot aja. Wah, nyaman banyu nyurnya. Oke, Miss Ran Ican di Bayur, terima kasih. Kiau yang lagi, apa nih? Kalau yang longsor tadi Om Ari. Apanya longsor? Oke, dari Malik nih ya. Oke, Malik, ikam lagunya Uncit Ayolah, biasa langganan. Ya dah, kita mau ke lagu yang udah di request aja nih ya. Ada dari siapa tadi? Dewi Sagita, Hujan Kemarin, Taxi Band yang dipilih. Mudah-mudahan hari ini juga hujan, bukan kemarin aja ya. Doa kita biar Samarinda kembali sejuk, teduh gitu ya. Nah, kalau ada hujannya, kalau nggak ada hujan, wih, sampai 2 minggu aja rasanya kering banget gitu ya. Oke. Nah, buat Om Kodat ini yang lagi di rumah mungkin sudah kenyang ya, karena sudah ada yang traktir tadi kayaknya tuh ya. Nah, diundangan. Berapa porsi dat, habis dat? Wih, pokoknya karena ada suaranya lagi ini, kalanya karena ada suaranya itu guring Om Kodratnya kekanyangan. Ada.

0: Aduh.
1: Ih, apaan sih? Ditutup mulutnya.
0: Maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih, terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung, perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
3: Aduh, ntar lagi. Ih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
4: Hehehe, sorry.

0: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
1: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
3: Aduh. Janggi.
1: Aku belum selesai main.

berikan 3 request lagu dipilih oleh rekan kita atau sahabat kita di Golden Memory akhir pekan. Oke, makasih untuk Dewi yang sudah pilih lagunya Taxi Band dengan Hujan Kemarin. Kemudian ada Bisa Gila dan ada lagu yang dipilih sama Mama Apik di Cendana. Dan barusan kita nikmati pesona dari Numata Band, pilihannya Acil Nur nih di Gerilya ya. Oke, terima kasih. Mungkin sahabat kita yang ada di fanpage ada masih yang menyapa. Oke, untuk Misran yang lagi santai aja, ada request. Ada siapa lagi berikutnya yang gabung di 7676? Masih ada? Belum ada? Oke, kita sapa. Di WA juga ada Kak Ros. Nah, Jamu Puspita Raja Herbal. Hari ini sampai seterusnya ganti Susu Begipa. Nah, jangan Puspita lagi ya. Nah, kalau di Golden Memory ganti Susu Begipa. Ini kan tanggal 1 nih ya. Oke, dan Assalamualaikum hadir Atu Hari, hadir Kak Ros, isi absen juga di Radio GRJ. Request lagunya Sason Jambu. Waduh, maksudnya Samson mungkin Jambu. Oh, mana ada Samson nyanyi lagu Jambu? Kalau lagunya Samson itu gak ada Jambu, yang ada Jambu itu dari Mata Ben. Nah, ingat ya Kak Ros, jangan ganti-ganti lagu orang. Sampaikan buat Bunda Yulin, Depi, Bang Saipul, kok K.O. Nah, ini gak Bang Saipulnya K.O. aja. Nah, lain Koko, K.O. Umidilah, Om Kodat, semuanya cuaca cerah, panas selama tugas satu hari. Ya, memang cuacanya lagi cerah, panasnya lumayan. Aduh. Dari Malik Boys, gak ada kuota ya mari. Ya katanya sih gitu. Kamu mau ngisikan gak? Nah, isikan kuotanya, nanti aku kirimkan nomornya. Nah, isikan itu ya, di top up berapa, 100 kah gitu ya kan, atau 50, atau kalau kena ada duit ya 5.000 aja. Ada. Nah, ya namanya juga sedekah ya kan, Sabtu berkah. Malu-maluin Jermaine. Oke deh, mudah-mudahan yang masih dengerin pesona Numata tadi, Acil Nur sudah sehat lagi ya, nggak sakit giginya. Ya itu berkat dengerin GRJ. Nah, coba dengerin yang lain, malah sakit hati kamu. Oh iya, sorry Atu Ari. Oh begitu, jadi susu kambing ya Etawa. Nah, ingatin ya, mulai hari ini susu kambing Etawa. Mbak, Anda usah pakai itu ya. Nggak usah, pokoknya susu kambing aja. Susah nanti kalau pakai mbak. Berapa nomornya Boy Samari? Ya nomornya, ya aku kalau diizinkan ku kirimkan nomornya, sini kan ada. Nah, kalau kada diizinkan ya berani aku sembarangan. Kalau jaro Mbok Iisnya, ya kirim aja ke Malik. Nah, aku kirimkan. Ya kan tinggal copas saja. Set kirim sudah. Nah. Itu. Kalau ngisinya jaro Mbok Iis, kalau nya di bawah 50 diusah mahal. Nih. Apalagi ngisinya cuma 5.000, kayak ngisi kotak amal. Apalagi kalau kotak amal jalan terus suaranya plung, aduh.

kotak ya. Nah, wih, aku kapan itu di Big Mall ketemu sama si Tantri. Wih, cuma dia nggak mau foto bareng sama aku. Gitu. Dah, nggak usah kita foto bareng ya. Nanti bikin heboh di apa? Di dunia selebritis. Yeah. Pas ada acara apa gitu loh di Big Mall ya. Aku pas juga lagi ada kegiatan di sana, ya enggak sengaja ketemunya. Oke, untuk berikutnya Bu Sri tungguin lagunya ya. Terus siapa lagi tadi ya? Nah, ini lagunya si siapa ini? Malik nih. Bisa cepet nih ya. Oke, ya, ada yang telepon tadi ya? Aduh, putus. Aduh, wih, Karos minum susu onta. Wih, kok minum susu onta? Wah, susu kambing dong ya. Karos jangan minum susu onta, nanti punuknya tumbuh. Nah, ini Bu Is, tadi Malik tanya nomornya Mbok Iis katanya. Nah, bolehkah? Kalau enggak boleh ya aku enggak berani, baru sampai nih di acara, Bang. Oh iya dah. Selamat beryasinan aja lah. Jangan pakai headset kalau baca Yasin. Karena kada fokus. Oh, soalnya ulun selajur hendak curhat lawan Boys. Alah. Ngisikan 5.000 curhat. Ah. Peraya.

0: itu kambing etawa. Hahaha, susuan tato hari. Iya, oh iya, wah.
1: Oh, oh, apa ini? Weh,
0: ada jelas tulisannya halus. Kayak talu kutu nih, ada. Ya dah. Tawa Malik. Oke ya, ada yang telepon lagi kah? Ayo, makasih. Kalau mau telepon, aku sapain nih. Nah, putus lagi deh. Mungkin, oh ini ada. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini? Ori kah?
2: Susu kambing.
0: Ya, susu kambing etawa. Eh, begi pak.
2: Ori di Kemangi.
0: Iya, Ori. Ya, ya, ya. Oke, Ori.
2: Dengan pendengar penyiar kita.
0: Mm-hmm.
2: Bang Ari.
0: Iya, belum ganti. Ya, belum ganti kulit aku. Iya.
2: Masih. Ini dari pendengar kita. Bagaimana kabarnya hari ini, Bang Ari?
0: Kabarnya ya lagi panas di sini.
2: Oh, lagi panas.
0: Iya.
2: Kalau di sini hatinya panas, hatinya dingin.
0: Oh, hatinya panas, hatinya dingin. Iya, iya, iya. Sambal goreng aja hatinya, biar enak ya.
2: Ya.
0: Di sambal goreng aja hatinya kalau lagi panas. Lagi dingin.
2: Wah, kalau makan api makin enak aja tuh.
0: Nah itu. Ya, request lagu apa, Ori?
2: Lagunya dari Inka Christy.
0: Inka Christy.
2: Yang nanti.
0: Wah, Inka Christy yang tahun 2000 gak ada. Mana ada Inka Christy di bawah tahun 2000 semua.
2: Kalau gitu dari Afgan.
0: Afgan, nah. Kalau Afgan bisa ini. Afgan apa judulnya?
2: Kunci hati.
0: Kunci hati ya, oke. Okay. Untuk
2: ya. Ori. Langsung aja ya, Bang Ari.
0: Ya.
2: Lagunya untuk Mbak Ayu, Dayat, Dewi Sagita, Bunda Yunita, Bunda Eka, Saiful Koko, Dikmar, Bang Mamat, dan untuk semuanya aja.
0: Iya.
2: Terima kasih banyak, Bang Ari.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Ori di Kemangi sudah gabung juga di siang hari ini. Lagunya nanti kita playlistkan ya. Boleh kasih aja Bang Ari nomorku sekalian Malik isikan pulsa Bunda ya. Nah, itu cuma kalanya 5.000 dikehe. Ya nanti ya, tunggu sebentar ya. Oke, kita sapa dulu yang masuk, ada siapa lagi di belakang Ori. Selamat siang.
3: Selamat siang, Puspita Raja Herbal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sekarang sponsornya ganti Susu Begita. Ya.
3: Oke. Okay.
0: Iya. Ganti sudah tanggal 1 kan? Ganti sponsornya.
3: Ganti.
0: Karena sudah laris nih Puspita Raja Herbal. Ya, susu lagi yang mau dilarisin. Gitu. Halo? Halo? Iya, silakan Om Topan.
3: Oke. Itu siapa itu namanya? Si Ori itu orang dari anu kan, dari NTB kayak itu.
0: Ori, aku enggak sempat interview dengan dia sejauh itu gitulah. Ya, aku taunya dia dari Kemangi.
3: Dia itu kayak orang NTB.
0: Oh, ya mungkin lah ya. Nah, ya nanti kita tanya-tanya aja.
3: NTB atau NTT?
0: Ya.
3: Iya, rekos lagu apa ya yang cocok ini, lagu ya tahun 2000-an ya?
0: Iya, tahun 2000-an.
3: Oh, tahun 2000-an itu apa ya? Banyak juga sih, lupa-lupa ingat juga.
0: Ya nggak apa-apa, maklum lupa aja.
3: Hah?
0: Ya maklum aja kalau lupa-lupa ingat.
3: Ada itu lagunya apa, kamu lagu judulnya itu SMS.
0: SMS?
3: Iya.
0: Dari siapa itu?
3: Ya pembawaannya ini loh, kalau saya ingat tuh.
0: Oh,
3: tapi bukan Bikun loh.
0: SMS ya, lagunya judulnya SMS.
3: Iya.
0: Yang nyanyi lupa, ya nggak. Tapi kalau lagu dangdut aja nih kayaknya SMS. Tapi kalau lagu pop coba aku cari nanti dulu ya.
3: Iya. Untuk... Ini kalau soalnya ada sesuai dengan apa ya, lo apa diganti lagu apa aja yang sesuai dengan acaranya.
0: Oke, ya siap untuk Om Topan di Bayur. Tuh, misran dikirim itu nah.
3: Juga. Ya buat si siapa tadi, Mas Ori, terus Devi, Aros, dan Bunda Nami Benang Seribu. Lama juga aku udah pernah dengar suara yang terburu-buru.
0: Mungkin lagi sibuk kalau
3: terus ada juga Digmar, terus yang di Bali Mau, Jepretlah Balip, terus yang Singapura, tidak ada yang Singapura ya. Mm-mm. Singapura Simpang 4 Gunung Kapurunan.
0: Oh itu singkatannya Singapura lah.
3: Iya, kan Bali, habis Bali kan bisa transit Bali lah ke Singapura.
0: Iya itu terus saja. Habis itu balik lagi ke Benanga. Tepu-teputar situ aja.
3: Ya oke okay, itu aja yang bisa saya infokan.
0: Oke okay, makasih Om Topan sudah sempat gabung di.
3: Selamat siang.
0: Oke okay, selamat siang Topan di Bayur. Ya sudah ada 3 penelpon sesi ini. Kita akan lanjut ke siapa lagi nih berikutnya. Sebelum kita play lagu ada oh besanku mana bang? Mana aku tahu tuh. Mungkin lagi ya itu tadi. Ya tadi sempat aku telpon aku cariin dia aku mau titip kunci. Nah, orangnya sekalinya tidur kenyangan aku bang. Aku mau guring ya. Dia ini kalau kenyang tidur bisa kayak ular juga kan. Bang aku request lagu selamat ulang tahun Jamrud. Nah, spesial untuk adikku April yang lagi udah semoga sehat dan panjang umur. Oke, nanti Jamrud ini lagunya mungkin versi yang lain aja ya. Jamrud ini 2000-an juga kali ya. Oke dah. Untuk Aisyah ditunggu nanti. Oke, kita lanjut lagi. Om Koko kada masuk ya mari ulun kangen lawan batuk. Ikam jangan melecehkan orang yang batuk, itu bisa menular loh. Biar lewat udara karena bisa 2 hari kemudian ikam yang batuk. Wow. Nah, kalau sudah batuknya sampai kayak itu, bah, malam itu karena kau guring, dapatnya. Oke, kita akan segera ke lagu yang udah di request tadi sama sahabat-sahabat GRJ. Kita nikmati dulu ada lagunya dari Kotak.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14, nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.

mata band dengan Jambu. Ya, ingatin ya Kak Ros. Nada Samson nyanyi Jambu. Kak Ros ini pintar ngarang seorang ini. Ya, terima kasih lagunya Tuhari. Ya, sama-sama Kak Ros.

0: Oke, dari Ibu Sri juga ucapin makasih lagunya udah diplaykan ya. Oke, makasih untuk kebersamaannya. Untuk Om Kodrat, terima kasih atas pantauannya. Oh, aduh. Tadi aku kontrol, kayaknya udah datang. Ya, alhamdulillah. Cuma aku gak ada dikabarin ya nih. Memang kawal punya si pikun satu nih. Aduh. Suruh dibadai, kalau datang kasih kabar. Kada, itu lalu memang. Dahan, tambah miskun.
1: Takkan ku percaya akan semua janjimu.
0: Oke, dari Bayur tadi, Om Topan lagunya SMS tuh aku cari, gak ada yang keluar lagunya pop. Semua dangdut aja gitu ya. Jadi mohon maaf, ya aku gak bisa nampilin lagu dangdut. Nanti kalau jam 3 bisa SMS itu ya. Oke, untuk Om Kodrat juga terima kasih atas infonya dan intelijennya. Wih, mudah. Gambar fotonya Bunda Isni mirip dengan Mama Ulun Amari. Oh iya kah? Ya, itu kayak Mama aja sih itu. Jadi ada serep kan Mama Ikam Malik Rey lah. Mama Ikam masih ada lah. Kalau masih ada, ya untung kamu dapat bisi Mama Duaikung. Duaikung kayak wak aja.

Bang, cuacanya ulajanan Masya Allah menyala. Tetap bersyukur aja. Ya, kenapa? Sudah dicek kah? Anu, saldo rekening ATM sudah bertambah lah, Bu. Nah, apa? Besarnya bertambah ini. Ini LP uang lauk pauk nih naik, Bu. Bertambah lagi ini. Oke, dari Bu Ayulin katanya salam buat Bu Sri, Bapak Selamat, Puja, DM Said, Bang Hadi di Swiss. Hadi ini Swiss ini seputaran wilayah Samudra Seberang ya. Kalau Singapura tadi seputaran Gunung Kapur. Burhan Abuk juga, Bang Taufik, Bang Saiful Koko, Bunda Nani, Bunda Is, Mas Wahyu berdua. Mungkin Wahyu yang di studio juga ya, Bang Dikmar, Udin Sedunia, Abah Weisel dan semuanya yang ada di Golden Memory. Lehat, sehat seberatan. Lagunya ngikut aja. Buat Bang Ari terima kasih aja. Selamat bertugas, jangan lupa pasang bendera ma umbul-umbul Bang. Tetap semangat merdeka. Wah, di rumah itu pokoknya pasang bendera tuh ke, pokoknya kada ada ini pasang terus, belanya buruk ganti. Oke, dari Bunda Yulin kita beralih ke siapa lagi nih di WA. Assalamualaikum Bang Aris, saya Wanti di Kalsel Martapura. Wih, dari Martapura ini kota Intan. Nah, mau request lagunya Salju Kasih. Salamnya buat Kak Ros, Kak Rian, Bang Ipin, Acil Nur, Kak Ida Monik, dan buat semuanya salam kenal dan salam persahabatan. Buat Bang Ari sehat selalu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Wanti di Kalsel Martapura. Ya, bisa dengerin juga nih ya GRJ. Ya kalau pakai streaming jangan kan Martapura. Di mana aja pokoknya di Spanyol aja bisa. Iya si anu si Jamal Dangari. Nah, cuma kan ngertinya bahasa kita. Oke, buat Wanti ditunggu ya lagunya nanti sampai pada gilirannya.

mana kejamnya dengan ibu tiri atau ibu kota? Nah, pilih aja ikam. Bagus malik kayak kalau bisi mama kejam itu. Jadi kalinya mengucil anaknya cibitnya sampai biru-biru. Di paha, di kiri, kanan. Nah, bagus itu. Malah aku doakan syukur. Terima kasih sapaannya Wanti, salam kenal balik dari Karos. Atuari, terima kasih ya. Makasih juga. Aku lihat dari depan pintunya bebukaan, aku kada masuk. Oh ya. Ya kamu kada bertakun kah? Karena aku bel lagi lah. Setempat kalau play lagu aku mau bel, orangnya sudah bulik ke kada. Ini memang si Miss Kun juga nih, si Kung nih. Oke, okay, makasih ya, bukan tetap ya. Kemudian ibu kotanya Kaltim Samarinda kada kejam. Iya, memang kada kejam ibu kota.

Di fanpage masih ada gak yang nyapain? Aku mau buka dulu ya. Mistran udah, Dewi ucapin terima kasih ya, sama-sama Wi. Oke, belum ada tambahan nih. Coba aku refresh lagi, kadang-kadang bisa lemot nih.

selamat bertugas aja. Ini sudah jam 2 ya, lewat. Nah, ini sudah diberi menu makan siang enggak, bubuhan pasien-pasien nih? Jangan sampai telat karena demonya ngalih nih bubuhan.

hari ini adiknya yang mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dan rezekinya dilancarkan, serta apa yang menjadi harapannya bisa terwujud ya. Berikutnya nanti juga ada lagu yang di request Malik. Nah, wah tumben hari ini Malik dapat lagunya Malik. Malik lagunya After Breeze dengan Open Your Eyes. Kemudian ada Wanti juga nih, cepat dapat gilirannya. Wanti lagunya dari Salju dengan Kasih Oke yang ada di Kalsel Martapura. Selamat menikmati Golden Memory.

0: Sebel.
1: Apa sih orang ini dari tadi marah-marah berasa gerusuk kayak cacing?
0: Sakit kak, lagi memes.
1: Ya ampun, PMS aja nah. Kayak apa aja, bilang dong. Nih, aku kasih solusinya.
0: Malah dikasih susu. Ih, susu kambing lagi. Nggak mau.
1: Dengerin dulu.
2: Kabar gembira untuk kaum wanita. Susu Begiva bisa jadi andalan saat menstruasi atau PMS datang. Susu kambing dapat membantu meredakan nyeri haid karena dikenal sebagai produk yang tinggi kalsium. Kalsium inilah yang bermanfaat membantu meredakan rasa nyeri saat PMS atau menstruasi. Susu Begiva kini hadir dengan 3 varian rasa, original, coklat, dan strawberry. Yuk sebelum kehabisan, buruan diorder di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda. Atau ke call center 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.

Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.

di Trik Mentari siang hari ini memberikan kesejukan dengan kasih yang udah di request sama sahabat kita Wanti di daerah Martapura sana ya, Kalimantan Selatan. Ya, lagunya sudah hadir, semoga bisa menyejukkan suasana di Kalsel ya. Kaltim lagi panas banget nih ya. Nah, iya deh, tolong deh Om Kodrat tikam cek di situ. Siapa taunya siup. Ya, aku telpon dua kali ini nggak ngangkat. Ya, ya dah. Kemudian ada siapa tadi yang request ya untuk Budais ya tadi lagunya dari Jamrud ya, yang dipilih selamat ulang tahun untuk adiknya yang tengah berulang tahun hari ini. Oke, kita masih lanjut ke lagunya si Malik tadi udah ya, Alter Bridge dengan apa, Your Eyes. Oke, terima kasih, ambilkan dari live konsernya di Wembley gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan Malik bisa puas siang hari ini ya kan. Nah, jangan lupa tuh nomornya orang diisi top up 50 ya. Sudah kajian kok. Nah, ya deh, kita kali ini ketemu dengan requestnya siapa lagi nih. Oh, masih ada satu lagi yang request tadi, Alpa 28 lagunya Satu-satunya Cinta Mahadewi ya. Oke.

Lemas. Iya panas. Karena ada yang mantari Bang Junior berat nih kayak berat. Aduh, ay. Dah atau hari Ros mau bobo ya. Ya selamat beristirahat, selamat bobo ya Ros ya. Mudah-mudahan tidurnya enak, nyenyak, pulas, dan besok pagi baru bangun lagi. Itu pun kalau bangun.

14.32 sekarang ini, dan ya jangan lupa nanti malam nih info untuk sahabat JRJ di tanggal 1 ya hari ini, dari persaudaraan Ternate. Nah, ini akan menggelar tablik akbar mulai jam 19.22, diiringi oleh tim Salawat PSHT Cabang Samarinda, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama K.H. Ahmad Baidowi, tablik akbar acara pertama. Kemudian acara kedua, pagelaran wayang kulit bersama Dalang Wahyu Sri Kuncoro dari Balikpapan, dan sekitar jam 22 acara wayang kulit digelarnya ya, bertempat di lapangan parkir Gor Kadri Uning Sempaja, dalam rangka tasyakuran keluarga besar persaudaraan Setia Hati Ternate. Oke, itu info untuk hari ini. Kemudian siapa lagi nih? Oh iya dah. Oke deh, kita ketemu dengan yang di fanpage GRJ. Ada siapa lagi nih yang masih kececer? Biasanya ada yang kececer. Oh dah, nggak ada. Nggak ada yang kececer. Semua udah masuk. Alhamdulillah. Misran udah. Oh, ada Samsul. Nah, Samsul baru masuk nih. Oke, Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadiluih Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu buat semuanya. Selamat siang. Makasih, Samsul. Berikutnya, Dayat. Apa kabar Bang Ari siang hari ini? Panas pol. Iya, sama juga nih. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Ya, Bang, hadir. Dayat di M Said 1. Salam buat pencinta, pendengar, sahabat Radio GRJ. Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang, selamat menjalankan rutinitas dan aktivitas pada hari ini. Kemudian selamat happy weekend, semoga semuanya sehat dan tetap semangat terus. Untuk keluargaku semoga sehat selalu. Bang Ari selamat bertugas. Lagunya pilihkan aja Bang yang bagus. Oke, makasih. Wah, bingung aku kalau lagu itu semuanya bagus-bagus kok. Makasih Dayat. Kemudian sudah habis, nggak ada lagi di fanspage. Di WA masih ada Kak Ros, besok baru bangun atau hari. Iya, enak kan? Besok baru bangun, tahu-tahu udah ada sarapan nasi kuning yang nganterin. Nah, itu iwaknya, iwak apa? Iwak pepuyuk. Oke dah. Sementara kita ketemu lagi dengan siapa nih? Oh, ulun Wembley, mari ada di Wembley. Ya ya, oke deh Malik ya. Udah siap-siap Malik? Oh, belum jam 3 on time. Ya. Kita melakas bulik karena potong gaji Malik. Hari ini kira ada yang nelpon rupanya Malik. Hari Juada karena ya mungkin anu nih sudah ke stadion mau nonton wayang. Nah, buat nanti malam persiapan. Kalau kan ada dapat tempat, bawa duluan ya, bawa tikar ke sana. Oke deh, untuk kali ini hari mau menyapa dulu nih untuk Dede Metek yang kondisinya nih ya, mudah-mudahan sudah agak sehat ya Dede Metek ya. Jangan sakit. Ya sekolahnya, tapi Dede Metek nih biar badannya kurang enak tuh tetap maksa mau sekolah ya. Mudah-mudahan dah gak apa-apa. Kemudian buat mamahnya juga sehat selalu, dan banyak minum es biar adem. Minum es apa, es jeruk kan nyaman juga lah siang-siang gini panas-panas, apalagi es kelapa, beuh, tambah mantep lagi. Oke deh, kita akan segera tampilkan beberapa lagu. Tapi ini Alpha 28 tadi yang request, Mahadewi satu-satunya cinta. Mudah-mudahan aja lah lagunya bisa dinikmati. Kemudian ada lagu yang lain dah yang aku pilihin tadi. Siapa?
Dayat. Nah, Dayat lagunya nanti aku cariin yang bagus-bagus lah ya, sampai jam 3. Nah, kita nikmati dulu deh Mahadewi.

0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
4: Ya. Aduh.
0: Canggih.
2: Aku belum selesai main.
0: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, Beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh. Canggih.
2: Aku belum selesai main.

berlalu dari ruang dengar sahabat semua, karena sudah hampir merapat di jam 3 sore. Dan artinya sebentar lagi Ari akan pamit dari ruang dengar, dan insya Allah kita masih akan lanjut tentunya ya, untuk di Goda nanti. Dan terima kasih kebersamaannya sahabat semua. Mudah-mudahan semuanya di hari ini sehat walafiat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oh iya, jangan lupa nih, ada ya info dari ya Pertamina Kalimantan Timur, dan harga BBM mulai 1 Agustus 2026 update turun harga. Untuk Pertamax harganya menjadi Rp16.300, kemudian untuk Pertamax Turbo menjadi Rp18.700, dan Dex Rp21.650. Untuk Dex Lite Rp20.150, dan Pertamax harganya menjadi Rp16.200. Demikian update harga turun untuk BBM di awal Agustus 2026. Oke, kebersamaan kita segera kita sudahi, dan terima kasih untuk semuanya. Mari akan segera berlalu dari ruang dengar sahabat semuanya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: You are listening 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Dangdut dari 104,3 Gembira Raya Jaya. Dan dari kawasan Kaisto Mendalam nomor 32B lantai 3, kembali kita tebar suara di 104,3 dan di audio streaming tentunya. Oke sahabat semuanya, lagi pada kepanasan sama hari juga di dalam studio, walaupun nih air conditionernya ada 5 hidup semua ini, semua nggak ngasih dingin, malah panasnya pol ini. Aduh, apalagi yang cuma pakai kipas angin kayak apa ini, apalagi pakai kipas sate,
1: jatuh bangunan.
0: Mending bakar sate sekalian, kenyang makan sate ya. Oke, sore hari ini digoda kita bersama Puspita Raja Herbal ya. Oke, mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan. Sampai nanti sore, sampai nanti malam, sampai besok pagi, ya kan? Karena sudah tanggal muda, pasti rekeningnya sudah terisi lagi. Nah, enak mau belanja-belanja. Biar nggak bawa dompet, asal bawa ATM atau M-Banking. Wah, bawa M-Banking bisa nih, transaksi. Cing, pakai kiris, ting, aduh. Enak memang zaman yang serba canggih ini ya. Tinggal saldonya aja lagi dipikirin.

Aja yang sudah dibuka warungnya tadi ya. Ada siapa yang sudah mencungul di sini? Yang telepon sabar dulu ya, 7676 19, sabar. Hari mau menyapa teman-teman kita di Fanfest, ada Dayat. Assalamualaikum Bang Ari, apa kabar sore hari ini? Masih standby kah Bang? Masih ya, masih selalu menemani sahabat semua. Hadir Dayat dari M-Site 1 buat pencinta pendengar sahabat Pen Radio GRJ di Goyang Dangdut, dimana aja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat happy weekend. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Buat keluargaku semoga juga selalu sehat. Bang Ari, selamat bertugas. Lagunya Tuti Wibowo. Wah, Tuti Wibowo. Ada yang lain, makasih. Tuti, tukang tipu. Pokoknya ada aja ya panjangannya ya. Oke, nanti kalau orang nggak tahu ngamuk ini ya. Ampun, ampun. Oke, berikutnya ada di Fanfest yang ke-200, Dewi Sagita. Assalamualaikum Bang, lagunya Ayam Jago dari Aida Saskia TKP. Wih, lagunya nih keren ini ya. Wah, kalau yang senang sabung ayam nih, wah senang banget nih ada Ayam Jago. Kukuruyuk. Buat Ari di Juanda, kukuruyuk. Bisa Ari, kamu ngomong kukuruyuk. Atau suaranya kambing, meh. Oke, dan lanjut lagi, ada siapa nih di Fanfest GRJ? Ya belum muncul nih. Di sini udah infonya udah 3 tapi belum. Oke, kita langsung aja ke WA dulu ya. Yang di WA kali ini ada ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goda dari Makroman hadir lagi. Aku minta pelekan lagu Akhirnya Ku Menemukanmu by Yeninka. Makasih Bang, buat Bang Ari dan semua fan GRJ. Mat malam minggu dari Bu Sri di Makroman. Belum malam minggu nih, masih sore minggu. Sore Sabtu, belum ya. Oke, nanti ditunggu giliran lagunya. Panas sepol, padahal aku habis mandi. Loh, sampean kalau habis mandi biar enggak keringetan, kalau di situ ada kolam, sampean nyemplung lagi, berendam lagi sampean di kolam kayak apa itu? Iya, sampean berendam di kolam situ ya, pasti enggak kepanasan lagi ya. Wis lanjut. Berikutnya lagi, assalamualaikum Bang, request lagu Bukan Selembar Tisu. Salamnya buat semua aja. Makasih Bang, wassalam. Aisyah Bunda Iis sudah request juga. Kemudian lagi ada siapa nih, Kak Ros. Besok baru bangun atau hari? Oh begitu, iya. Habis itu makan nasi kuning, telur ya. Ya terserah mau telurnya satu, separo, dua, atau lima sekalian. Nah, jadi kenyang ya. Karosnya bangun tidur, langsung sarapan. Aku juga kalau udah lapar gitu, bangun tidur langsung sarapan. Wah. Oke, yang mau online 7676 19, silakan ya. Dan belum ada yang mencet. Ya udah, kalau nggak ada yang mencet, aku mencetin lagu-lagu yang bakal di playlist aja nih. Lagunya ada Bang Sungai, tapi takut minggu lalu ada anak tenggelam baru 3 jam langsung. Oh iya, orang kalau tenggelam di sungai atau di sumur kalau 3 jam ya mesti aja MD. Gimana sih? Lo orang tuh paling tahan 10 menit aja tuh. Kalau enggak bisa bernapas dalam air, sudah pasti MD. Piye toh? Waduh, Bustri, memang sampean bisa nyilem sampai 1 jam. Wah, hebat sampean kayak kuda nil.
Ya makanya kalau di air itu memang susah ditebak. Kadang ada air yang tenang, sungai ya atau danau, tiba-tiba ada monsternya. Nah itu. Oh, kalau sampean berendam bisa jadi putri duyung. Wih, bagus itu. Bisa dikepung orang kampung makroman.

langsung tembak ke WA. Loh, masa di ada kok. Ya mungkin lelet aja kali di HP-nya Iis ya. Nah, udah enggak apa-apa deh. Pokoknya udah masuk list sebentaran, lagunya kita playlist. Seperti biasa, 15.44 nanti kita break untuk waktu kumandang azan asar ya. Sahabat GRJ, kita mau playkan aja karena enggak ada yang masuk di 7676. Nah, lagu yang ditungguin sama Dayat Tuti Wibowo, Ada Yang Lain. Asik lagunya ya. Yuk kita nikmatin.

0: kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: GRC, non-stop dangdut and now.
2: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: biasa sekali.
1: Apa luar biasa
2: loh, Tan? Iya, terima kasih.
1: Iya, Ibu.
2: Jadi Inga sudah bersama kita di Goda sore hari ini ya. Sudah hampir menjelang jam 15.44. Oke, nanti kita break sesaat. Ari mau menyapa dulu yang ada di fanpage GRJ. Ada Pak Wisel di Samblangan Gianyar, Bali. Di Goda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Ari, selamat tugas sampai tuntas. Dan salam sehat, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ya, makasih juga untuk Abah Wisel. Kemudian Dewi Sagitarius, makasih Bang lagunya. Ya, sama-sama Dewi. Selamat menantikan waktunya sholat asar ya. Lanjut lagi, ada yang telepon? Nanti gak cukup nih durasinya nih. Nanti aja ya. Nanti jam setelah asar aja. Nanti waktunya gak cukup. Oke. Terima kasih untuk kesabaran sahabat semua yang udah menyapa di fanpage, juga yang mau nelpon 7676119 nanti ya. Joyang Dandutan, Om Kodat, Devi Umidila, Upin Ipin, Sik Ayo Joget Dandut Atau Hari. Ya, Karos. Ya, makasih ya. Oke, kita mau dengerin lagunya yang di request sama Bunda Is. Mumpung waktunya cukup nih ya. Nah, ini udah hampir 15.44. Selfie Yama, Bukan Selembar Tisu. Nanti kita lanjut lagi di Goda selepas kumandang asar wilayah Samarinda dan

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: DJ Nonstop Dangdut and Nyang.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.

0: Gembira Raya Jaya dimanapun saat ini tengah bersama 104,3 dan audio streaming tentunya. Oke, kita sejenak tadi udah simak saat masuk waktu sholat asar ya, kumandang azan dan sholat asar. Oke, kita kali ini akan sampaikan dulu sebuah himbauan atau pengumuman dari pemerintah kota Samarinda. Nomor 400.14.1.1-2291-013.01 bersifat biasa dan perihal partisipasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan sifat surat ditujukan kepada Ketua RT se-Kota Samarinda dari Wali Kota Samarinda dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 serta menumbuh kembangkan semangat nasionalisme, kebersamaan dan cinta tanah air di lingkungan masyarakat. Maka dengan ini dihimbau kepada seluruh Ketua RT se-Kota Samarinda untuk 1. Melaksanakan kegiatan gotong royong, kebersihan lingkungan di wilayah masing-masing serta serentak dan berkala. Yang kedua, menyelenggarakan perlombaan tradisional yang melibatkan partisipasi warga dalam semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Berikutnya poin ketiga, mengutamakan keamanan, ketertiban dan nilai-nilai budaya lokal dalam seluruh kegiatan. Dan poin keempat terakhir, mengibarkan bendera merah putih, memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho atau hiasan lainnya di lingkungan Bapak, Ibu, Saudara-saudara secara serentak pada tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, dan desain agar merujuk pada panduan visual yang dapat diunduh pada halaman HTTPS atau logo HUT RI istanapresiden.go.id. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ditandatangani secara elektronik oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun. Oke, itu sebuah himbauan untuk warga Samarinda dan ditujukan melalui RT masing-masing se-Kota Samarinda. Dan berikutnya nanti kita akan sampaikan juga himbauan dari sebuah badan pastinya, ya, Badan Kesbang Pol Provinsi Kalimantan Timur yang nanti akan kita sampaikan. Kita akan menyapa dulu untuk sahabat-sahabat semua yang masih tetap stay tune di 104,3 Gembira Raya Jaya. Kita mau nikmati lagu dulu ya. Oke, nanti lagi kita lanjutin info dari instansi-instansi yang terkait dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tentu bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh sukacita bagi warga semuanya. Oke deh, kita rupanya mau terima telepon dulu ya. Silakan. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
1: Goda, goyang dandut, GFC.
0: Iya. Puspita Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal.
0: Iya.
1: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Oke. Dengan siapa?
1: Dengan
0: Ori.
1: Penyiar kita Bang Ari.
0: Oh iya betul. Hah?
1: Bagaimana kabarnya hari ini Bang Ari?
0: Oh, kabarnya seperti tadi siang juga, sama ya.
1: Hah? Oh iya.
0: Iya. Ori, Bang kamu Ari, dari daerah mana nih asalnya?
1: Saya asalnya asli orang Samarinda.
0: Oh, asli orang Samarinda. Oh, karena ada yang tanya apa dari NTB, apa dari NTT gitu. Ternyata orang Samarinda. Asli kelahiran Samarinda ya?
1: Iya.
0: Oh iya. Nah, oke. Okay. Ori di Kemangi, silakan mau request lagu apa?
1: Ada lagu sedikit Bang Ari.
0: Kenapa?
1: Ada lagu sedikit Bang Ari.
0: Lagu sedikit.
1: Iya.
0: Oh, lagunya ya. Siapa?
1: Hitam manis, yang hitam manis, oh. Pandang tak jemu.
0: Oke, hitam manis ya. Oke. Iya.
1: Oke. Lagunya dari
0: ya pokoknya
1: versi dangdut ada.
0: Iya. Ya memang lagi lagunya dangdut ini ya. Nah, hitung aja nanti kita ambilkan ya.
1: Iya. Langsung aja ya Bang Ari.
0: Iya, langsung. Mau kemana?
1: Ya, langsung ke lagunya.
0: Oh iya. Sabar lagunya, tunggu dulu.
1: Lagunya untuk Mbak Ayu, Dayat, Dewi Sagita, Bunda Yunita, Bunda Eka, Sergo Koko, Bismar, Bang Mamat, dan untuk semuanya aja.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, Bang Ari.
0: Oke, sama-sama untuk...
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ori yang sore hari ini dari Kemangi sudah bergabung, lagunya Hitam Manis. Ya, ini lagu lama banget nih sebenarnya, lagu dari Favorites Group kalau nggak salah, atau lagunya Oma Irama di dangdutin waktu itu ya. Oke, nanti kita playlistkan. Berikutnya ada siapa lagi gabung di 767619? Masih kita buka. Ayo, silakan. Nah, kalau nggak ada, kita langsung aja deh lagu yang udah nungguin. Ada Gadis Manis Kalimantan. Nah, ada siapa ini yang ngajak dengar Ori ngomong, ketawa bilangnya. Loh, iya kah? Oh, Bu Sri ini. Oke deh, Bang, makasih laguku. Menelinga aja aku, Bang. Oke, terima kasih, Isa Bunda Is. Kemudian ada Bunda Ayulin di Luwajanan Barito KM1 katanya. Assalamualaikum, Bang Ari. GRJ digoda dari Bunda Ayulin. Masih menyala, Bang, Luwajanan. Kering tapasan seorangnya, alhamdulillah. Ya, asal pian jangan jadi wakaring. Karena laki pian datang bingung ya, kenapa biniku jadi wakaring? Tambah wangi kalau jadi wakaring pian. Oke deh, dan kemudian astaga. Sampai habis nah lagunya. Aduh, iya dah. Nah. Kemudian katanya sapa dulu buat Bapak Sutar Kancil, Cinta Dian, Bunda Is, Jula Kamai, Mama Devi, Kak Ros, Mama Apit, Bunda Nurul, Bang Dayat, dan semuanya yang digoda, salam sehat seberatan. Lagu ngikut aja. Buat Bang Irfan, loh kok buat Bang Irfan salah ini? Wah, belum diedit ini redaksinya ini, Bunda Yulin. Selamat bertugas saja, sehat, umur panjang. Oke, makasih Bunda Yulin, gak apa-apa ya. Kemudian Om Kodat, ini ajalah laguku. Oke, siap. Pokoknya ini Om Kodat ini lagi begawian fokusnya. Karena dia mengganggu, nyaman nih. Ya deh, tenang-tenang aja lah sana. Oke, buat Dede Metek yang saat ini mudah-mudahan lagi libur kalau ngaji. Nah, kita kaibatarkan lagu yang mantap.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
1: Non-stop musik dan the dance di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
2: GRC, non-stop dangdut and now.

Anissa Hara, lagu yang di era tahun 70-an itu bersama favorit grup Hitam Manis. Jadi buat Ori di Kemangi, kalau cari cewek yang hitam manis ya senangnya. Oh, hilang manisnya tinggal hitamnya aja mendapatnya. Ada apa Rila? Nah, yang penting ada manis-manisnya itu. Oke, kita akan balik lagi untuk menyampaikan himbauan yang berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur. Himbauan pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Nah, dalam semangat persatuan, nasionalisme dan cinta tanah air, dihimbau kepada seluruh masyarakat, instansi pemerintah, swasta, BUMN dan BUMD, organisasi masyarakat dan seluruh elemen bangsa di Provinsi Kalimantan Timur untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi setiap hari ini ya. Kemudian pasang bendera di tempat yang mudah terlihat dalam keadaan bersih, utuh dan terhormat. Kemudian jadikan pengibaran bendera sebagai wadah wujud nyata semangat kebangsaan dan penghormatan kepada jasa para pahlawan. Dan butir terakhir, bersama kita jaga persatuan, perkuat semangat gotong royong dan wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Demikian himbauan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Yuk kita balik lagi di Goda. Kali ini ada Om Kodat. Nah, Om Kodat lagi fokus begawian. Udah nyaman hari ininya, kada ada yang menggoda. Ya, sudah jam berapa nih? 16.24. Ya, hampir setengah lima. Gak terasa sudah setengah lima. Mau pisah kita bang, sampai jumpa lagi hari Senin. Kalau diberi umur panjang, insya Allah, amin. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, kita doain sama-sama ya. Pian panjang umur.

Yang penting happy, itu dia tampilan musik dangdut yang asik digoda tentunya setiap hari bisa dinikmati bersama Gembira Raya Jaya. Oke sahabat, karena waktu kita jumpa dan waktu juga yang memisahkan kita semuanya. Dan sedikit untuk hari ini aku concern begawi, soalnya kedada si mucil yang mengganggu. Terima kasih lagunya bang. Oke, makasih Om Kodrat. Nah ini saran buat teman-teman yang pengen buka usaha. Nah jadi kalau kita pengen buka usaha ya kecil-kecilan aja ya. Misalnya itu di depan bengkel motor. Ada bengkel, ada orang udah usaha depan bengkel motor. Kita jualan minuman dingin atau orang nunggu panas-panas kan jadi haus. Apalagi ini musim panas, ya kan? Nah, kemudian kalau mau buka usaha kuliner juga ini di area kos putri. Jual makanan siap saji. Anak kos biasanya malas masak, ya kan? Nah, yang beli sudah jadi aja. Kemudian ada usaha juga jasa cuci motor atau motor kita kan tiap hari dipakai terlalu kotor dan pasti ada pelanggannya. Nah buka aja tuh di dekat-dekat mes karyawan gitu ya. Kalau di dekat sekolah pesantren disarankan untuk jualan pulsa pakai data dan kecil tapi rutin gitu ya. Kemudian kalau di area kampus jual kopi kekinian, mahasiswa butuh kafein buat begadang. Kalau di pasar, nah orang jualannya yang sarapan yang murah, buruh dan pedagang butuh cepat dan kenyang ya. Itu tempat terbaik buat menghasilkan cuan. Ya itu saran aja sih, kalau pengen ngelakonin, pengen ngusahain, karena semua itu butuh kesabaran dan ya ketawakalan juga. Ada aja kah kabar kewalpian di rumah? Aku kan tahu, aku sudah kebel tadi kada diangkatnya. Ngechat juga kada, sudah ada biarkannya aja situ. Tuhal bangke. Tambah miskun jadi sebodoh amat dah. Oke, untuk sahabat GRJ untuk saatnya hari pamit. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita besok Minggu enggak ketemu ya. Insya Allah hari Seninnya. Karena aku juga butuh refreshing dong ya. Ya refreshingnya aku gak kemana-mana. Di daerah Surau aja lah pokoknya. Itu paling nikmat gitulah. Oke semuanya. Terima kasih bersama Puspita Raja Herbal. Juga mengucapkan terima kasih. Dan jam 16.45. Waktunya sudah memang aku pamit nih. Dari KS Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3, kita masih tebar suara nanti ada Ustadz Jainuddin MJ ya jam 5 teng. Nah ini buat yang ada di warung lalapan GP ya, mudah-mudahan hari ini wah kelihatannya ramai banget tadi ya, sampai Mumun sama Mbak Ayu nggak ada nongol nih. Wah, tabunya atau para pelanggannya ramai banget untuk bersantap siang. Oke lah, nanti giliran aku juga ya. Buat semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: GRC, nonstop dangdut enak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai yang kita maklum bahwa Islam bertujuan memelihara kemuliaan manusia yang diciptakan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang paling sempurna. Arak atau minuman keras jelas merupakan hal yang merusak dari berbagai aspek kehidupan. Entah kesehatan tubuh, entah pertumbuhan akal, ketentraman rumah tangga, ketentraman masyarakat, bangsa dan negara. Cobalah sejenak kita adakan penyelidikan. Kalau masuk kita ke dalam penjara, melihat sel-sel di sana, berapa banyak yang mendekam di sel karena urusan minuman keras. Masuk kita ke rumah sakit, berapa banyak yang dirawat akibat minuman keras, akibat stres yang dialaminya. Berapa banyak rumah tangga berantakan, berapa banyak pembunuhan terjadi, pemerkosaan terjadi akibat daripada minuman keras ini. Yang paling ironi kalau dia sudah menyerang anak-anak muda kita. Padahal kita tahu remaja pemuda adalah bentuk miniatur daripada kehidupan suatu bangsa. Akan bagaimana warna Indonesia 20, 30, 40 tahun yang akan datang, remaja dan pemuda kita jawabannya. Bahkan dari segi agama pun, akan bagaimana warna Islam di Indonesia 20, 30 tahun yang akan datang, remaja itu pula jawabannya. Karena itu, tidak terlalu berlebihan kalau saya berkata bahwa untuk menghancurkan Islam di Indonesia ini, tidak perlu menghancurkan pondok pesantren, tidak perlu menutup masjid, melarang pengajian, menyegel musola, tidak perlu. Untuk menghancurkan Islam di Indonesia, cukup dengan meracuni remaja pemuda-pemudi Islam di Indonesia. Kalau mereka sudah diracuni, dijauhkan dari agamanya, masalahnya tinggal menunggu pergantian generasi. Maka yang jadi pilot proyek jelas remaja, pemuda, termasuk dengan menanamkan pengaruh minuman keras. Ditanamkan ke tengah remaja kita ini untuk jauh dari tuntunan agama. Hei pemuda, pemuda Islam, kalau kau mau jadi pemuda modern, jangan dekat-dekat ke masjid. Masjid khusus 60 tahun ke atas. Sepertinya di depan masjid itu ada papan pengumuman, pengumuman masjid khusus 60 tahun ke atas. Baca Quran kolot. Seiring dengan itu lalu modernisasi diartikan dengan westernisasi. Kau tidak akan bisa jadi pemuda modern sebelum semua yang datang dari barat kau telan mentah-mentah. Kau harus bisa bergaul seperti orang barat, berumah tangga macam orang barat, makan, minum seperti orang barat. Kalau nyanyi lagu barat yang orang lain gak ngerti, kamu juga gak tahu. Anutlah itu free love, yang pada akhirnya akan mengarah kepada free sex alias samenliven. Isaplah itu ganja, morfin, narkotik. Jikalau sudah terlena kita dengan itu, maka kehancuran suatu bangsa sesungguhnya sudah dimulai. Penyakit minuman keras ini bukan cuma penyakit zaman ini. Masyarakat yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu juga masyarakat yang kemaruk dengan minuman keras. Arab jahiliyah kalau sudah minum arak mabuk, tidak cuma minum, dia mandi pakai arak. sistem pendidikan yang disampaikan Islam bijaksana. Mula-mula diberikan gambaran bahwa arak itu walaupun ada manfaatnya, tapi ada bahayanya, dan bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Tahap kedua, diberikan pesan jangan mendekati solat dalam keadaan mabuk. Padahal solat satu hari satu malam 5 kali, artinya makin jauh saja dia dari arak itu. Pada saat kondisi iman sudah memungkinkan, barulah turun vonis bahwa arak itu najis, perbuatan setan, jauhi. Yang ironi yang saya katakan tadi, racun mereknya madu. Kadang-kadang kita dibuai dengan iklan yang tidak mendidik. Saya pernah lihat ada iklan misalnya, Anda ingin modern, majulah bersama minuman ini. Atau minuman ini lambang pergaulan dunia yang maju. Modern diukur dari minuman. Yang jadi korban akhirnya remaja dan pemuda-pemudi kita. Saya teringat satu analisa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna min asratis sa'ah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat. Apa kiamat itu? Dalam arti yang umum, kiamat itu saat di mana alam ini hancur, bumi gempa, air laut tumpah ke darat, gunung meletus, planet-planet bertabrakan, lalu semua yang bernama hidup mati. Itu kiamat beneran. Saya enggak mau cerita kiamat beneran sebab saya sendiri enggak kepengen ngalamin. Yang sering kita ngalami ini kiamat kecil-kecilan, kiamat mini. Apa kiamat mini itu? Hancurnya sendi-sendi kehidupan sosial. Maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi. Yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Yang salah disanjung-sanjung, yang benar dicaci maki. Tuntunan dianggap tontonan, tontonan malah jadi tuntunan. Kan kiamat kalau sudah begitu. Penjungkiran nilai. Kenapa hal semacam ini bisa terjadi? Penyebabnya kata Nabi, pertama, ayyurfa'al ilmu. Ilmu diangkat oleh Allah. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dan apa maksudnya itu? Allah mengangkat ilmu itu, saudara, caranya pertama dengan mewafatkan ulama. Makin banyak ulama wafat, makin banyak ilmu ditarik. Yang kedua, kurangnya minat orang untuk belajar agama. Kalau sudah klop macam itu, artinya agama sudah disudutkan ke pojok-pojok kehidupan. Agama cuma sekedar tinggal dekorasi. Agama cuma seminar, cuma kongres, cuma muktamar. Tapi bahwa agama merupakan realita dalam kehidupan, itu tidak pernah terwujud. Kalau ulama sudah tiada, minat orang belajar agama berkurang, maka ajaran Allah tidak lagi didengungkan orang. Dikala itu, wayudharul jahlu, akan muncullah kebodohan. Nampak kebodohan di mana-mana. Muncul permissive society, masyarakat yang merasa boleh hidup dengan kaidah serba boleh. Tidak ada halal, tidak ada haram. Tidak ada hak, tidak ada batil. Semuanya serba boleh. Kalau sudah begitu kondisi masyarakat, terjadilah apa yang dianalisa oleh Nabi. Dikala itu, wayab suwazina, zina dikerjakan berterang-terangan. Orang sudah tidak punya malu. Hidupnya sudah pakai prinsip punya kuping, kuping kebo. Punya muka, muka tembok. Punya kulit, kulit badak. Kalau juga dikasih tahu, malu dong kau tinggal serumah belum nikah. Malu sama siapa? Masyarakat. Allah, masyarakat cuek aja.
2: Cuek aja.
0: Bukankah realita kalau kita ikuti surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban? Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke alam ini tanpa harus tahu kemana dia mesti manggil bapak, yang akhirnya mengalami keterakisan, dimasukkan ke dalam kantong plastik, dibuang ke tempat sampah. Kalau itu sudah terwujud, muncul efek negatif yang kedua, wa yushrabal khamr, arak, minuman keras jadi kebanggaan. Anak muda belum nyohor kalau belum bisa mabuk. Yang enggak mabuk dianggap kolot, kampungan loh. Bikin malu baru kena segelas aja udah miring. Cengeng. Temen kita noh hebat sampai nyungsep di got. Yang nyungsep hebat. Ya, kalau cuma yang hancur kehidupan pribadi. Tapi kalau sudah menyangkut masa depan, yang berarti masa depan suatu generasi adalah merupakan masa depan daripada suatu bangsa. Begitu kerasnya Islam ini melarang minuman keras, sampai bukan cuma sekedar meminumnya saja yang diharamkan, tetapi juga dilarang mengimportnya, memproduksinya, membuka warung yang menjual minuman keras, atau bekerja di tempat penjualan minuman keras. Ada juga yang nyerempet-nyerempet, Pak, kalau sedikit kan gak apa-apa, gak mabuk ini. Nah, saya ingatkan hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Nabi bersabda, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya menyebabkan mabuk, sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Memang barangkali mungkin ada manfaatnya, tetapi bahayanya jelas lebih besar ketimbang manfaat yang bisa timbul daripada jenis minuman keras itu sendiri. Dalam hadis lain Nabi pesankan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaq'udu ala ma'idatin taduru 'alaiha al-khamru. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, jangan dia duduk di dalam satu pertemuan yang di dalam pertemuan itu diedarkan minuman keras. Masuk ke dalam lingkungan macam itu saja tidak diperkenankan. Kenapa? Asyariku fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan, jahat juga hukumnya. Semalam kamu mabuk ya? Enggak, temen. Saya cuma ngebeliin aja kok. Apalagi ngebeliin. Sebab apa? Dalam keadaan mabuk, orang tidak lagi bisa berpikir secara logik. Daya kontrol hilang, artinya perbuatan sudah tidak terkontrol lagi. Yang pertama. Yang kedua, IQ tidak akan tumbuh dan berkembang secara normal seperti yang kita harapkan. Yang ketiga, harga diri akan runtuh hancur di tengah masyarakat. Bayangkan kalau tengah malam kita digotong orang, diantar ke rumah kita. Dengan kondisi macam itu masih punya muka kita untuk tegak di tengah masyarakat. Masih punya harapan kita untuk tumbuh menjadi pemimpin, sementara orang terkenang, ah, ini kan yang kemarin malam gua gotong, dia lagi mabuk. Harga diri, kepribadian. Jangan lupa saudara, kita hidup di tengah masyarakat. Masyarakat itu punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum tertulis. Orang bilang, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan tetap ingat. Makanya Rasulullah dalam hadis memberikan tamsil untuk adik-adik remaja muslim ini, masalul mu'min kamasalin nahli. Perumpamaan orang yang beriman itu persis seperti tawon. Mentalitas orang mukmin persis tawon. apa mentalitas tawon?
2: Kalau kita ngaji bab tawon, kita renungi apa keistimewaan tawon. Saya lihat-lihat, ternyata tawon itu punya 4 keistimewaan. Pertama, tawon itu yang dihisap selalu saripati bunga. Bagus makanannya. Belum pernah tawon keliru makan. Saya belum pernah dengar kok ada tawon makan tahu.
0: Yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Orang mukmin perutnya itu perut selektif. Yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik. Yang baik menurut agama itu adalah yang halal, thayyibat. Perutnya selektif, bukan perut asbak. Kalau asbak puntung apa saja masuk ke dalamnya. Tapi mukmin perutnya ini selektif.
2: Daging kambing masuk, tahu masuk, kangkung masuk, kodok minggir. Air kelapa minum, kopi minum. Tapi kalau sudah berbau minuman keras, minggir.
0: Sebab apa? Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam perut besar ini akan digiling dalam perut besar, akan melahirkan energi, menggerakkan sel-sel pembuluh saraf. Kalau makanan dan minuman itu terdiri dari yang haram, energi yang ditimbulkan olehnya, energi yang haram, mempengaruhi sel-sel pembuluh saraf, orang akan cenderung berpikir yang haram kalau terlalu sering memakan makanan haram. Kalau sudah berpikir kepada yang haram, perbuatan pun akan mengarah kepada yang haram juga.
2: Contoh kecil aja dah, ada enggak maling mikirin majelis taklim?
0: Karena yang dimakan lebih banyak yang haram, yang dipikir paling-paling nanti malam rumah siapa lagi nih ya. Sudah mengarah ke sana.
2: Saripati bunga yang dimakan tawon itu.
0: Lalu tawon yang kedua saya lihat yang dikeluarkan selalu madu. Artinya apa? Orang mukmin itu kalau dia berkata, perkataannya mengenakan orang. Kalau dia berbuat, perbuatannya membawa manfaat bagi orang. Kalau kakinya melangkah tentu ke tempat yang ada gunanya. Yang dikeluarkan madu, bukan racun. Indah tawon itu. Yang ketiga tawon saya lihat, kemanapun dia hinggap, tidak ada dahan patah. Artinya apa? Orang mukmin dimanapun dia tinggal, kemanapun dia pergi, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Pantang menimbulkan kerusuhan dan keonaran. Tidak ada cabang patah dimanapun tawon hinggap. Tapi juga yang keempat, saya lihat-lihat tawon itu jangan coba-coba diusik. Satu kali dia diusik, kemana orang lari? Nyilem masih ditungguin. Tawon. Tapi kalau enggak diusik, enggak ada tawon usil ke pasar nyariin orang. Ketika dia diusik, inilah saatnya saya harus mempertahankan kehormatan diri saya. Dia pun bangkit. Artinya apa? Orang mukmin tidak boleh nyari-nyari musuh. Tapi ketemu musuh tidak boleh lari. Musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Mentalitas orang mukmin seperti tawon. Yang dimakan baik, yang dikeluarkan baik. Kemana dia tinggal tidak menimbulkan keonaran buat masyarakat, tapi juga sanggup menjaga dan mempertahankan kehormatan dirinya. Kalau konteksnya dengan masalah yang sedang kita bicarakan, minuman keras, saya katakan tadi kita kadang-kadang salah pilih, tertipu oleh racun yang bermerek madu.
2: Ada minuman empuk, nyari yang keras.
0: Salah pilih.
2: Ketahuan orang bikin pel buat anjing, manusia yang nelen. Akhirnya miring kayak anjing. Saudara, mari kita renungi.

Allah itu diingkari orang, diejek-ejek orang. Fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama orang-orang semacam itu. Bagaimana mengejek ayat-ayat Allah? Misalnya, tahu kalau minuman keras itu diharamkan tapi masih minum juga, itu kan mengejek ayat namanya. Duduk di majelis semacam itu dilarang oleh Quran. Kenapa? Innakum izam misluhum. Kalau kamu juga duduk di majelis semacam itu, kau dan mereka sama saja, kata Quran. Sama saja. Tahu kalau minuman yang memabukkan itu diharamkan agama, tapi diminumnya juga mengejek ayat Allah. Duduk di tengah kelompok mereka berarti ikut mengejek ayat Allah. Dekat saja pun jangan, antahlah lagi sampai meminumnya. Maaf, bukankah Allah menurunkan Al-Quran kepada manusia, kata Imam Al-Ghazali, persis, maaflah, seperti gubernur berkirim surat kepada Pak Lurah. Dalam suratnya Pak Gubernur bilang, Pak Lurah, tolong carikan tanah di daerah Kebayoran untuk sekolah 6.000 meter. Pak Lurah dapat surat dari Pak Gubernur, bangga bukan main. Itu surat sore, pagi, siang, malam dibaca. Ditaruh di tempat yang tinggi. Diberikan minyak wangi, mau diambil, dicium dulu. Dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi tanah yang dipesan Pak Gubernur tidak dicari-cariin. Penghargaan macam apa ini? Nanti gubernur cek, Pak Lurah, siapa? Sudah terima surat saya? Sudah Pak, sudah. Bagus. Lalu bagaimana? Aduh Pak, surat Bapak sore, pagi, siang, malam saya baca. Bagus. Apalagi Lurah? Surat Bapak saya taruh di tempat yang tinggi Pak. Saya pakaiin minyak wangi. Mau saya ambil, saya cium dulu. Saya bawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Bagus Lurah, kau memang hormat sama atasan. Cuman Lurah, tanahnya udah dicariin belum? Nah yang itu belum tuh Pak. Belum. Kata gubernur, bagus Lurah, besok berhenti lo ya. Membacanya memang penting, al-muta'abbad bitilawatihi, beribadah dari sebab membacanya. Tapi setelah kita baca, kita tahu isinya, what next? Mau apa kita dengan isinya itu? Jangan yang kita baca kita injak-injak. Itulah ironinya, bagaimana Quran itu mau membawa keberkahan dalam hidup ini kalau yang kita baca sering kita injak-injak. Dalam kehidupan kita baca ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, tapi renten ditelan terus. Kita baca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Tapi sesama muslim pelotot-pelototan jalan terus. Janganlah yang sesama muslim kadang-kadang yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin Islam kelihatannya juga sikut-sikutan jalan terus. Sehingga tidak heran kalau orang bilang di bawah ngamalin ayat kursi, sudah sampai di atas ayat hilang, tinggal kursi saja yang diamalin. Ironi dan menyedihkan. Perjalanan panjang memang saatnya kita menunggal dengan Al-Quran ini, tetapi prosesnya memang harus kita mulai dari sekarang. Perkara kapan proses ini selesai itu bukan masalah kita, tapi bahwa kita sudah memulai suatu proses, itulah yang diharapkan. Hadirin yang saya hormati, oleh karena kerasnya peringatan Islam terhadap minuman keras, pernah satu hari seorang lapor kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz bahwa ada sekelompok orang berkumpul meminum minuman keras. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dera mereka, hukum, cepat. Ya Khalifah, kenapa? Di tengah mereka ada juga orang yang Ramadan biasa puasa. Begitu, iya, yang biasa puasa duluan hukum.

0: Kenapa? Mengerti memang lebih besar resikonya daripada tidak mengerti. Kalau yang tidak mengerti dilatar belakangi oleh kebodohan, barangkali masih bisa ditolerir, masih bisa dimaklumi. Ini toh sudah tahu mau puasa, kenapa berkumpul di majelis yang ada minuman keras? Tapi memang kelompok ini kan memang selalu ada. Kita lihat dalam masyarakat itu kan ada 4 kelas itu. Pertama, ada orang yang tahu perintah dan tahu larangan. Ini the first class, kelompok terbaik. Perintah tahu, dia kerjakan. Larangan tahu, dia jauhi. Ini orang terbaik. Yang kedua, ada orang tahu perintah tapi tidak tahu larangan. Perintah tahu, larangan tidak tahu. Salat mau, puasa mau, zakat fitrah bayar, nyolong mau, mabuk ayo. Perintah tahu tapi larangan tidak tahu, akhirnya semua dikerjain. Barangkali yang rada bingung malaikat bagaimana nyatatnya ini. Kotor absen. Gelas yang ada di hadapan saya ini, kalau semua diisi air putih macam ini, kan jelas bisa diminum orang. Kalau semua diisi bensin, jelas bisa diminum motor. Tapi kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau. Kalau gelas yang ada di hadapan saya ini sepenuhnya diisi air putih, jelas bisa diminum orang. Kalau sepenuhnya diisi bensin, juga jelas bisa diminum motor. Yang repot kalau separuh diisi air putih, separuh diisi bensin, kacau statusnya. Orang minum mabuk, motor minum pun mogok. Dijual juga tidak laku barang campuran. Inilah makna pernyataan Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil. Perintah dikerjakan, larangan pun dikerjakan juga. Kelompok ketiga, ada pula manusia yang tahu larangan tapi tidak tahu perintah. Larangan tahu tapi perintah tidak tahu. Jahat sama tetangga? Tidak. Mencuri? Tidak. Mabuk? Tidak. Zina? Tidak. Sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Polos. Semua serba tidak. Dan yang terakhir, kelompok keempat, perintah tidak tahu, larangan pun tidak tahu. Ini masuk kelompok makhluk gratis. Misalnya kambing, ayam, kerbau, itu kan makhluk-makhluk yang memang perintah tidak tahu, pun larangan juga tidak tahu. Nah, dalam hubungannya dengan ini, saya mengajak, marilah kita berusaha sekuat mungkin menjauhkan diri dari minuman keras yang jelas bahayanya, dengan hidup tidak jauh dari bimbingan agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kawan seiring dan sejalan dari minuman keras, judi namanya. Saudara kembar barangkali. Yang satu sering menimbulkan yang lain, tetapi bukan tak jarang keduanya berjalan berdampingan. Posisi judi dan arak ini dalam Quran sama bahayanya. Apa sebab? Mentalitas judi adalah mentalitas circles, lingkaran setan. Artinya, yang menang biasanya ketagihan, yang kalah biasanya penasaran. Ini yang menyebabkan orang tidak mau berhenti. Kalau dia menang, dia ingin mencoba untuk menang dalam jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kalau dia kalah, dia penasaran, kenapa hari ini kalah? Ah, barangkali sial, besok malam saya tebus. Mental semacam ini memang sulit untuk berhenti. Kenapa judi diharamkan dalam Islam? Pertama, seorang muslim di dalam berusaha mencari harta, dia harus mengikuti sunnatullah, kata kita orang muslim, hukum alam, kata orang sekarang, natural of law, bahasa kerennya, berusaha menurut hukum kausal, memasuki rumah dari pintunya, menunggu suatu akibat dari sebab yang kita lakukan, bahwa kalau begini mesti begitu, karena kita memang terikat oleh permainan yang disebut hukum alam ini. Hidup bukan undian, jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Satu pagi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke masjid. Beliau lihat ada orang sedang berdoa khusyuk betul. Ditunggunya 2 menit, 3 menit, sampai 10 menit lebih belum juga selesai. Agak lama orang itu berdoa. Selesai berdoa, dihampiri orang itu oleh Sayyidina Umar. Beliau tanya, "Saudara, lagi apa tadi?" "Berdoa ya Khalifah." "Minta kepada Allah?" "Tentu minta kepada Allah." "Minta apa kamu?" "Minta rezeki." "Sudah lama?" "Dari tadi habis sembahyang subuh." "Dapat?" "Belum."
1: Kesian amat.
0: Ya memang, kata Sayyidina Umar, "Inna sama la tumtiru zahaban wala fiddatan." Langit itu tidak mungkin akan menghujankan emas, tidak mungkin pula menghujankan perak. Jadi orang dilarang duduk bermalas-malas menunggu keajaiban yang datang dari langit. Karena memang hidup ini bukan undian, jadi jangan mengharap untung besar tanpa mau peras keringat. Di dalam berusaha kita terikat oleh sunnatullah. Kalau begini sebab penyebabnya, akan begini akibat yang ditimbulkannya. Yang kedua, Islam menjadikan harta manusia itu sebagai benda berharga yang dilindungi. Mengambilnya dengan judi termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang ketiga, judi itu sendiri dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara para pemain itu sendiri. Meskipun kelihatannya kompak duduk dalam satu meja yang saling berhadap-hadapan, yang kalah kelihatannya pasrah, tetapi kan itu cuma kulit permukaan. Batinnya bagaimanapun juga yang kalah itu tetap mendendam. Sedangkan yang kalah di samping mendendam juga mengomel, mencaci mungkin ya lawan bermainnya, ya mungkin juga dirinya sendiri. Dan yang keempat, judi itu merusak aktivitas hidup, membuat orang membuang waktu dengan tidak terasa, dan yang pada gilirannya melupakan orang kepada tanggung jawab. Wah, kalau sudah memegang kartu, konon kabarnya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah, lupalah orang anak, lupalah orang kepada istri, lupalah orang kepada tanggung jawab, waktu pun berlalu tanpa terasa. Apalagi kalau sudah diiming-iming oleh gambaran akan memperoleh keuntungan yang besar. Termasuk di dalam judi itu undian, apapun namanya. Yang usaha ke arah ini seharusnya tidak dipermudah, walaupun dengan embel-embel dana kemanusiaan, sumbangan sosial. Saya tidak begitu yakin, saudara, bahwa bangsa Indonesia ini sudah begitu menipis rasa kemanusiaannya, sehingga untuk berlaku sosial mesti diimbangi dengan hadiah sekian juta rupiah. Saya tidak percaya bahwa umat Islam di Indonesia sudah begitu tipis rasa kasih sayangnya kepada sesama, sehingga sulit mengeluarkan bantuan kalau tidak diimbangi dengan hadiah yang sekian puluh juta rupiah. Yang saya khawatir apa? Pada gilirannya di negeri ini akan makin banyak penghayal-penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi, yang hidup cuma ngumpulin jikalau. Jikalau, andai kata, umpama misalnya, orang sudah kemana-mana, kita masih menghitung jikalau. Daya. Orang boleh saja mengharap burung terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Artinya idealisme silahkan terbang setinggi langit, tapi kaki harus tetap berpijak di alam realita. Bahwa memang lebih baik makan singkong dalam kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Kadang anaknya menangis, Pak minta jajan, ada uang 200 rupiah. Sudahlah sabar, kau jangan jajan, nanti bapak beliin kalau tembus 100 juta nih. Akhirnya yang 100 juta tidak, anak pun kelaparan. Bukankah akan jadi masalah bagi semuanya? Belum lagi rasa sayang kepada harta yang sudah dia miliki, entah itu tanah, rumah, kendaraan. Kalau sudah kadung kalah di meja judi, hilang rasa sayang kepada benda itu. Ada rumah-rumahnya dilelang, ada kendaraan-kendaraan jadi taruhan. Ada jam tangan pun copot tanpa terasa. Maka berapa banyak rumah tangga berantakan, istri minta cerai, orang jadi nekat merampok, orang jadi nekat mencuri, korupsi kalau dia pejabat. Akibat apa ini? Pengaruh yang namanya judi. Saudara kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Itu sebabnya di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 Allah menekankan, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, mengundi nasib itu rijsun. Ya Allah, jarang benar Quran menggunakan kalimat rijsun. Rijsun ini sudah merupakan puncak kekotoran. Bapak moyangnya najis, itu rijsun.
2: Najisnya bapak.
0: Rijsun, kotor. Sudah kotor ditambah pula min amali syaitan, pekerjaan setan. Fajtanibuhu, jauhi. Jangan sampai main, dekat saja tidak boleh, jauhi. La'allakum tuflihun, jikalau kamu mau menjadi orang-orang yang beruntung. Sejarah tidak pernah mencatat ada orang jadi miliuner karena judi. Sejak David Rockefeller sampai Aristotle Onesis, orang-orang kaya top di dunia, mereka kaya bukan karena judi, tapi karena kemauan peras keringat, banting tulang, mau memulai sesuatu dari kenyataan yang real di depan mata. Sebab apa? Hidup ini memang perjuangan. Janganlah kita ingin hidup dengan satu prestasi, ingin tetap hidup seperti apa adanya sekarang ini saja, toh kita harus berjuang. Apalagi ingin hidup lebih baik, lebih terhormat, lebih mudah. Hidup perjuangan. Perjuangan berarti pengorbanan. Berani hidup artinya berani berjuang. Berani berjuang maksudnya rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, berhenti hidup.
3: Mati.
0: Itu logika. Dan bagaimanapun saya yakin, lebih baik berkorban daripada menjadi korban. Kalau sekarang kita berkorban peras keringat, banting tulang, berusaha secara sunnatullah untuk menghidupi anak, istri, keluarga, pada satu saat kita tidak akan menjadi korban kebrutalan anak-anak kita sendiri kalau mereka dibesarkan dan tumbuh berkembang oleh hasil yang diperoleh dari meja judi. Ayat 91 Al-Ma'idah ini lebih memperkuat lagi. Kalau itu arak, judi, berhala, mengundi nasib adalah perbuatan setan. Sebenarnya setan mau apa sih? Ayat 91 menegaskan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Yang dimaui setan itu tidak lain supaya dengan arak dan dengan judi timbul rasa permusuhan, sikap memusuhi, saling marah di antara kamu. Coba, biasanya dalam meja judi sudah loyo, waktu juga sudah berlarut-larut, yang menang mau berhenti, apa yang kata yang kalah? Berhenti dah, gua wacok lo. Enak benar, gua lagi kalah, lo berhenti. Coba kira-kira kapan akan selesai permainan? Akan timbul permusuhan, akan timbul rasa dendam kesumat yang ditanamkan oleh setan. Karena memang baik arak, baik judi, baik berhala, baik mengundi nasib, itu semua permainan-permainan setan yang diberikan kepada kita untuk kita ikut andil bermain di dalamnya. Tatkala kita ikut terkena jerat setan, tertawalah mereka. Kenapa? Oh, makin banyak teman saya di neraka. Maaf, setan itu kan sudah tahu vonisnya. Ketika dulu dedengkotnya yang namanya iblis terusir dari surga, itu bikin semacam perjanjian dengan Allah. Tuhan, kenapa iblis? Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya adalah musuh bebuyutan saya. Saya akan gelincirkan mereka dari jalan. Silahkan iblis, goda mereka, tapi kau tidak akan mungkin bisa menggoda mereka kalau hamba-hambaku itu menjadi hamba yang ikhlas. Hanya hambaku yang ikhlas yang tidak mungkin kamu goda, yang lain barangkali bisa. Sejak saat itulah iblis memproklamirkan permusuhan, dan dia sudah tahu betul vonisnya neraka. Tugas dia sekarang bagaimana mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka. Hamba Allah saja yang tidak tergelincir kepada minuman keras dan judi, hamba Allah yang ikhlas itu bagaimana? Yang ikhlas menjadi hamba Allah dalam arti kata dan perbuatannya memang mencerminkan bahwa dia hamba Allah. Maaf, di zaman sekarang ini kan banyak orang cuma berkata saya hamba Allah mulutnya, tapi perbuatannya membuktikan dia hamba setan, hamba dunia, hamba harta, budak jabatan, budak nafsu, tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Sebab itu kata-kata hamba Allah kalau keluar dari mulut manusia itu murah, soalnya ngaku. Ngaku siapapun bisa, tapi diakui atau tidak, ini yang kita belum tahu. Ada juga orang berdalih, ah saya kan masang kalau dapat nanti mau nyumbang masjid. Ah, barangkali aja kalau nyumbang masjid disoriin dikit sama Tuhan. Apa bisa begitu? Saudara, kita tidak mungkin mencuci kain dengan air najis. Innallaha thayyibun, kata Nabi, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Bahwa dalam Islam tujuan yang baik harus dicapai dengan prosedur yang baik. Bahwa niat menyumbang masjid bagus, tapi hasil daripada judi atau undian tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan itu. Tidak boleh mencuri kain walaupun niatnya untuk sholat. Ah, kalau nyolong kain niatnya buat sembahyang, ah, dimaafin kali. Walaupun sholatnya sah, mencuri kainnya tetap saja dosa. Islam tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik juga. Dan penyakit judi ini juga bukan penyakit baru. Sejak dulu masa jahiliyah judi mereka,
2: saya kira kalau Las Vegas kota judi Amerika saja barangkali masih kalah dengan cara judi jahiliyah dulu.
0: Mereka kalau sudah judi itu uang, habis uang ada punya tanah, tanah pasang taruhan, habis tanah ada rumah, rumahnya dipasang, apalagi yang ada ternak unta, unta dipertaruhkan, harta habis, rumah ludes, kebun binasa, ada istri, istri juga dipasangin.
2: Judi.
0: Kita sebagai muslim oleh Al-Quran dijelaskan orang yang mempunyai dua tujuan hidup. Pertama tujuan jangka pendek, yang kedua tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dunia dan seluruh isinya. Tujuan jangka panjang adalah akhirat dan ridho Allah. Ini yang terpantul dalam doa setiap kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tercapai tujuan jangka pendek fid dunya hasanah dan tujuan jangka panjang wa fil akhirati hasanah. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, merangkul dunia dan seluruh isinya, apa yang jadi modal utama?
2: Pertama, pendidikan. Makin tinggi jenjang karier pendidikan yang kita tempuh, rasa-rasanya makin mudah menjangkau dunia dan isinya.
0: Yang kedua, pengalaman. Tenaga-tenaga expert masih tetap diperlukan. Makin banyak pengalaman, makin mudah menjangkau dunia. Yang ketiga, dan ini ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan, faktor nasib, faktor kebetulan, ada tapi tidak bisa dijadikan pegangan mutlak. Pendidikan, pengalaman, ingin menjangkau fid dunia hasanah, ini modal utama. Lalu untuk mencapai fil akhirati hasanah,
2: prestasi ibadah.
0: Bagaimanapun tinggi pangkat dan jabatan kita, bagaimanapun banyak gelar kita sandang, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah. Itu sebabnya kita sholat. Jadi tidak beralasan kalau orang ditanya, kenapa sih kamu gak sholat? Ah, tetangga saya sholat melarat terus. Memang sholat itu bukan untuk mencari uang kok. Kalau ada orang yang rajin sholat, rezekinya kelihatan lancar, itu cuma sekedar persekot. Uang muka, cashnya tetap di akhirat nanti.
3: Efeknya apa? Karena kita punya tujuan jangka panjang, mengharap ridho Allah di akhirat, cara kita mencapai tujuan jangka pendek dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa enggak? Kita cari uang, tapi pertanyaan pokok,
2: Allah ridho enggak cara ini?
3: Kita mengejar kedudukan, tapi
2: Allah ridho enggak dengan cara ini?
3: Ini yang menyebabkan kita lantas tidak lalu menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan tercapai, cara apapun halal, PKI. Kan cuma PKI yang berprinsip asal tujuan tercapai, cara apapun halal.
2: Dan kita sudah sepakat PKI dan seluruh ajarannya tidak berhak hidup di bumi Pancasila ini. Cuma jangan sekedar PKI-nya dikutuk, tapi ajarannya dipakai.
3: Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, Islam mengajarkan sistem keseimbangan, sehingga Nabi sabdakan,
2: "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan."
0: Bekerjalah buat duniamu seolah-olah kau akan hidup untuk selamanya, tetapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok.
2: Jadi kalau kita sudah sholat menghadap Allah, usolli fardal maghrib, Allahu Akbar, ingat seolah-olah kita akan mati besok, supaya timbul khusyuknya. Tapi kalau kita sudah bekerja, kuliah, bekerja, belajar di tempat tugas, ingat seolah-olah kita akan hidup selamanya, supaya timbul gairah kerja. Jangan dibalik. Di kantor ingat mati, lemas terus. Ngapain kerja sungguh-sungguh, bakalan mati. Lagi sholat, ingat Duta Merlin, Altiron Plaza. Ya kacau. Salah pasang, tidak pada tempatnya. Untuk mencapai fid dunia hasanah ini, Islam mengajarkan tempuh jalur yang mengikuti sunnatullah. Itu yang dihargai oleh agama. Terikat oleh hukum kausal, bahwa kalau ini yang saya usahakan, hasilnya akan begini. Perkara nanti hasil tidak seperti yang kita harapkan, baik sangkalah kita kepada Allah. Sebab kita tidak tahu rahasia apa di belakang itu. Kadang orang mengeluh, habis saya rajin sholat tapi rezeki seret, berhenti aja dah. Kita tidak tahu rahasia di belakang itu. Pernah, hadirin, satu hari seorang petani, dia selesai bekerja di ladang, istirahat. Dia tidur di bawah sebuah pohon beringin. Di sebelah pohon beringin itu ada pohon labu. Dia berpikir, kalau saya lihat-lihat Tuhan gak adil, katanya. Masa pohon beringin pohonnya besar, buahnya kecil. Pohon labu pohonnya kecil, buahnya gede. Tuhan bukan arsitek ulung ini. Mestinya supaya enak dilihat, beringin yang pohonnya besar, buahnya sebesar buah labu. Pohon labu yang pohonnya kecil, buahnya kecil saja sebesar buah beringin. Tidak adil, Tuhan. Baru dia selesai berpikir Tuhan tidak adil, jatuh sebutir buah beringin tepat menimpa hidungnya. Dia terkejut. Astagfirullahalazim. Kalau begitu saya sadar, katanya, Tuhan benar-benar adil. Coba kalau buah beringin segede buah labu, waduh, kayak apa muka saya ini. Baru terbuka pandangan matanya setelah berhadapan dengan kenyataan, baru keluar respek. Allah benar-benar adil. Padahal semenit yang lalu dia masih berkata, Tuhan bukan arsitek ulung. Tapi semenit kemudian setelah berhadapan dengan kenyataan yang real dia hadapi, wah, Allah benar-benar adil. Itulah kehidupan ini. Saudara hadirin yang saya hormati, karena itu baik arak, baik judi, dua-duanya merupakan bahaya laten yang tidak hanya mengancam kehidupan agama, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara, apalagi kalau sudah jatuh kepada generasi penerus. Dan yang bagaimanapun juga, saya berpikir sebenarnya remaja, pemuda, pemudi kita cuma korban dari suatu sistem. Sebab ini merupakan tanggung jawab bersama. Ulama, mubalig macam saya paling wewenangnya cuma ngomong. Yang punya SK untuk memberhentikan pabrik minuman keras itu kan Menteri Perindustrian. Tangan-tangan eksekutif. Sehingga kalau Nabi katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbi. Apabila salah seorang kamu melihat suatu kemunkaran, termasuk minuman keras dan judi di dalamnya, rubah itu. Dengan cara apa? Kalau kau mampu dengan tangan. Artinya power, kekuatan. Kalau dengan tangan tidak mampu, wah, ini orang kalau gue pukul, gue yang melintir nih. Umpamanya, fabilisani, dengan lidah.
0: ngomong.
2: Mas, saya senang sampean tinggal di sini, kampung kami tambah warga, tapi tolonglah jangan bawa pengaruh yang tidak baik.
0: Kalau ternyata bicara pun tidak berani,
2: fabiqalbi, cukup dalam hati, sekurang-kurangnya tidak ikut
0: membenci kemungkaran dalam hati, itulah kadar iman yang paling lemah.
2: Ini secara umum. Tapi kalau hadis ini kita mau adakan semacam, katakan description of job, bahasa kerennya,
0: kita adakan pembagian tugas, siapa yang harus merombak kemunkaran dengan power?
2: Penguasa, pemerintah, sebab dia punya aparat.
0: Siapa yang merombak kemunkaran dengan lidah?
2: Ulama, kiai, mubaligh,
0: ngomong. Siapa yang hanya mengubah kemungkaran dalam hati?
2: Kita umumnya rakyat lemah ini. Yang mau ngomong enggak berani, tapi hati pegel.
0: Nah, kalau sudah ada pembagian tugas semacam itu, insya Allah masing-masing akan berjalan pada relnya, dan pada akhirnya selamatlah kita, bangsa Indonesia, umat Islam pada khususnya, dari bahaya, baik bahaya minuman keras maupun bahaya judi, menyelamatkan bangsa dan yang lebih lagi menyelamatkan masa depan kita. Sekianlah saudara pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. Duh, ku duwe loro sakit pinggang, kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tau.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tau.
1: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
7: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% Music

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok

0: B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
8: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
7: Coba kulihat. Oh, Koran Kaltim. Pantas saja, usahaku ini ada iklannya di Koran Kaltim.
8: Wih, pantas laris manis. Mantap memang.
9: Surat kabar harian Koran Kaltim. Terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur. Dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia. Mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: emang gak ada salahnya sih buat stay di luar negeri. Gaji gede, gak banyak alay. Tapi apa gak malu? Boleh-boleh itu aja pengen banget bolak-balik Indonesia. Karena emang gak ada yang kayak Indonesia. Jadi pulang yuk.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GR.

0: Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagrip
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
0: Puspita Raja Herbal.

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan?
2: Med 9. Ingat saudaraku, produk saraf kejepit adalah Med 9.
0: Sahabat pendengar, produk untuk saraf kejepit yang bermerek Oxia telah ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan vitamin B12 yang berfungsi sebagai regenerasi otot. Dengan demikian, merek Oxia berubah menjadi New Oxia Med 9. New Oxia Med 9.
1: Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah.
2: Fungsi mata untuk melihat, fungsi mata untuk membaca, fungsi mata untuk bekerja, fungsi mata untuk mengendalikan kita jalan. Jika fungsi mata ini menjadi masalah, mata kabur, mata katarak, mata glukoma, bayangkan akhirnya kita tidak bisa pergi, tidak bisa bekerja, sehingga kita akan tinggal di rumah selamanya. Berbicara tentang mata katarak, mereknya adalah Colheb ya, spesial untuk mata katarak dan berlemak kabur. Nama produknya adalah Colheb. Semua produk Puspita Raja berbentuk kapsul. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, saya sangat cinta sekali terhadap kalian. Maka hindari semua pantangan obat selama kita mengkonsumsi Colheb. Pantangannya apa ya Pak Hasan? Pantangannya adalah 1. Daging kambing, 2. Rokok, 3. Alkohol, 4. Durian, 5. Nangka. Semua itu harus kita hindari, termasuk juga soda dan mie instan. Yang biasa hobi mie, tinggalkan dulu, karena ini akan merusak sistem saraf mata. Produk Hasan Sabila selalu berbentuk kapsul. Kenapa harus berbentuk kapsul ya Pak Hasan? Karena semua penyakit mata sesungguhnya tidak boleh ditetes. Pesan saya, penderita katarak, penderita glukoma, jangan coba-coba ditetes.
3: Persembahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
4: Halo sahabat pendengar tercinta. Di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, Mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta-karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Dr. Andus Hasan Sabilah menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waluh kuning. Ya, di dalam waluh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur, semakin jelas, semakin terang, dan normal.

kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan, sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-Com. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-Com. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-Com. Ketika mereka minum G-Com, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul,

Maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap fan Hasan Sabila akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata, glukoma, produknya adalah GKOM. GKOM itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya adalah GKOM, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

0: Rajahatma.
1: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan, sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi. Maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia, memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-Com. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-Com. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-Com. Ketika mereka minum G-Com, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol. Rokok terlalu berlebihan. Begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari alkohol, rokok. Itu wajib untuk dihindari. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-Com. G-Com itu singkatan dari glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan. Bapak dan ibu dan pendengar semuanya yang sedang sakit, apakah obatnya? Pertanyaan kita kan begitu ya, Bapak dan Ibu, kalau kita sedang sakit. Terlebih kalau kita sedang menderita asam urat. Orang hanya mengatakan asam urat saya kambuh, tidak bisa jalan, bengkak, dan kaki saya menjadi memar. Sebenarnya ini adalah penyakit yang sangat mudah diobati. Makanya, sebagai fan Hasan Sabilah, saya menganjurkan lebih baik buat sendiri kalau hanya asam urat. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini ada di sekitar kita. Bagaimana kita cara meraciknya? Maka saya akan memberi pelajaran dan memberi tuntunan agar semua fan Hasan Sabilah bisa mengobati asam urat. Dengarkan Bapak Ibu, sekarang saatnya Bapak dan Ibu ambil bolpen dan kertas. Asam urat adalah penyakit di mana kelebihan purin. Kita tahu purin itu diambil dari senyawa protein. Unsur protein kalau dikecilkan lagi, dipecah lagi, ketemulah namanya senyawa purin. Senyawa purin itu ada di kacang, kaldu, kambing, dan durian. Bagi mereka yang menderita asam urat, tentunya dilarang untuk mengkonsumsi ini. Apa artinya? Di dalam kandungan tersebut terdapat purin. Saya, Dr. Andes Hasan Sabilah, menganjurkan kepada mereka yang dilarang, yang tadinya tidak boleh kacang, kambing, sekarang boleh makan apa saja. Karena resep yang akan saya berikan ini adalah untuk membasmi semua purin yang ada di dalam darah. Purin dia bentuknya bisa mengkristal. Kalau sudah mengkristal, maka dia akan tumbuh pada ginjal, disebut menjadi batu ginjal, sehingga urin akan terganggu. Bentuk kristal ini akan bergulir ke urat, disebut penyakitnya asam urat. Sahabat saya, Fan Hasan Sabilah, mari kita belajar cara mengatasi asam urat. Satu, ambil 7 lembar daun tempuyung. Yang kedua, ambil 1 genggam rambut jagung. Yang ketiga, ambil 3 buah kunyit, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan ini dicuci bersih, masukkanlah jadi satu di dalam panci dengan ukuran air 4 gelas jadi satu. Diminum setiap hari. Setelah itu, kalau memang asam urat akut, bisa diminum sampai 10 hari. Kalau memang baru gejala asam urat, bisa diminum hanya 3 hari. Nah, simpanlah resep ini baik-baik. Maka, kalau kita kambuh, gunakan resep ini. Jangan terbiasa kita akan menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal. Yang kedua, otot, darah, mata, dan telinga. Apa mau? sudah kena asam urat, telinganya jadi kurang pendengaran, matanya jadi kabur. Gara-gara asam urat terlalu banyak obat sehingga akan berefek samping ke sana. Itu belum gangguan pada ginjal dan jantung. Sayanglah pada diri kita, jagalah diri kita, rawatlah organ tubuh kita. Oleh karena itu, hadirnya Hasan Sabilah, lahirnya Hasan Sabilah di Indonesia ingin mengajak fan Hasan Sabilah dan pendengar di radio ini, mari kita hidup sehat bersama Alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Domisilinya ada di Yogyakarta. Kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Selalu memberikan resep-resepnya terhadap fan-nya. Saya akan lebih banyak berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu? Pak Hasan, saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan, secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang. Tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, Depan Dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
10: Produk Mikrosolar
11: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
10: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
12: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
10: Minum produk

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
8: Med 9 itu apa ya?
9: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
7: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
10: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
11: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan BST ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil BST ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
12: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan.
5: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
13: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing Etawa Begipa. Susu kambing Etawa bubuk

0: Ta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak.
0: Enta. POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi dimana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED-9 itu apa ya?
2: MED-9 itu ada yang menyebutnya MED-9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED-9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812

0: 0812 5424 94 0812 5424 94 94.
1: Bestie, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang sama.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% music.

0: Put, aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe wis bahagia toh? Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put, Put, Put. Put. Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ora? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki mau ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put, Put.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mah poso wae. Cah lanange cen jajah. Makane aku

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada

0: Persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Baby. Bila tak ada lagi cintamu yang

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek,

0: makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
4: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
3: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: You are listening 100% Music

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum besti. Seduh 1 sendok besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: semua musik interaktif keren sekali. Luar biasa, Magetan sangat luar biasa.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Put, aku ambil ngomong karo kowe. Aku ngerti lah aku salah. Aku ngakoni lah aku salah. Tolong Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tolong Put.
1: Aku ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe bahagia toh? Aku yo isi kelas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Cukup.
0: Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe.
1: Kowe sadar loh. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 16 sampai 43.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

bil pelindung-pelindung dari selain Allah, padahal mereka tidak dapat mendatangkan kemanfaatan dan tidak pula kemadharatan bagi diri mereka sendiri, apalagi bagi para penyembahnya. Katakanlah, adakah sama orang kafir yang bagaikan orang buta dan orang mukmin yang bagaikan orang yang dapat melihat? Atau samakah kekufuran yang bagaikan gelap gulita dan keimanan yang bagaikan cahaya yang terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan Allah sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut mereka? Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Karena itu dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari emas atau perak yang mereka lebur dalam api, untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Yakni yang benar bagaikan air yang jernih atau logam mulia yang bersih, sedangkan yang batil bagaikan buih yang tidak berguna. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia menetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Tiap-tiap manusia memperoleh balasan amal perbuatannya masing-masing. Beberapa sifat dan perbuatan yang mulia dalam Islam.

0: العباد.
1: Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, disediakan balasan yang baik, yaitu surga. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Allah, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu dari azab Allah pada hari kiamat. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dari Rabbmu itu benar, lalu ia mengimaninya sama dengan orang yang buta terhadap kebenaran, sehingga tidak mengimaninya? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.

dan orang-orang yang sabar karena mencari keriduan Rabb mereka, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik di akhirat.

0: الباب.
1: Yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Kalian selamat dari semua keburukan disebabkan kesabaran kalian dalam mentaati Allah. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Di antara sifat dan perbuatan orang-orang yang ingkar kepada Allah,

0: Adapun orang-orang yang membatalkan janji Allah setelah mereka ikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya disambung, seperti silaturahim dan sebagainya, serta mengadakan kerusakan di bumi dengan berbuat maksiat, maka mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kutukan, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk di jahannam.
1: Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.

Allah lah yang meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang-orang kafir itu bergembira dengan kehidupan yang lapang di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit lagi cepat sinarnya.

0: Abah.
1: Orang-orang kafir berkata karena keras kepala, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat yang nyata dari Rabb-nya? Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang kembali kepadanya dan mencari keriduannya. Ketentraman hati orang-orang yang beriman serta pembalasan bagi mereka.

yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram.

0: orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu surga. Pengutusan Rasul-Rasul kepada umat manusia merupakan sunatullah. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana Dia mengutus Rasul-Rasul kepada umat-umat mereka.
1: كذلك أرسلناك في أمة قد

Demikianlah kami telah mengutus kamu, wahai Muhammad, pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, sementara keadaan mereka kafir kepada Allah yang Maha Pemurah. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, Dialah Rabbku, tidak ada Rabb selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku kembali dan bertaubat. Al-Quran, Kitab yang menggoncangkan dunia.

0: Al-Imdad.
1: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi yang terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentulah kitab itu adalah Al-Quran. Dan jika itu terjadi, tentulah orang-orang kafir itu tidak juga akan beriman. Sebenarnya segala urusan itu adalah kepunyaan Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman itu mengetahui bahwa seandainya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang yang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan kekafiran mereka sendiri, atau bencana itu menimpa dekat tempat kediaman mereka. Sehingga datanglah janji Allah, yaitu memenangkan kaum muslimin atas mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Penentang-penentang Rasul pasti akan hancur.

0: Qab.
1: Dan sesungguhnya telah diperolok-olok beberapa rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Lalu aku beri tangguh kepada orang-orang kafir itu, kemudian aku binasakan mereka. Alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Rob yang mengawasi setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya lebih berhak disembah ataukah makhluk-makhluk yang lemah itu? Mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kalian hendak memberitakan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi tentang sekutu-sekutunya? Atau kalian mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja, tanpa ada hakikatnya? Sebenarnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan, memandang baik makar mereka, dan setan menghalangi mereka dari jalan yang benar. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka baginya tak ada seorang pun yang akan dapat memberi petunjuk.

bagi orang-orang kafir itu azab dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan lebih berat, serta tak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah.

0: به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Orang mukmin menerima Al-Quran keseluruhannya. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, serta mereka beriman kepadamu, wahai Muhammad, mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah, dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan dia. Hanya kepadanya aku menyeru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah, kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang benar dan berbahasa Arab. Dan seandainya kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya kebenaran kepadamu, maka sekali-kali tidak ada pelindung dan pemelihara bagimu dari siksa Allah. Hidup berkeluarga tidak berlawanan dengan kerasulan.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada wewenang bagi seorang rasul untuk mendatangkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap perkara yang telah ditetapkan Allah, ada catatan dan ajalnya. Tiap-tiap masa mempunyai tantangan dan jawabannya sendiri-sendiri.

Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dari hukum-hukum dan sebagainya, dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab, yaitu Lauhul Mahfudz.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan kamu sebelum melihat hal itu, maka sesungguhnya tugasmu hanyalah menyampaikan dakwah saja, sedang kamilah yang akan menghisab dan membalas amalan mereka.

Dan apakah orang-orang kafir itu tidak melihat bahwa sesungguhnya kami mendatangi wilayah orang-orang kafir, lalu kami kurangi wilayah-wilayah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, yakni lewat penaklukan-penaklukan kaum muslimin terhadap negeri-negeri kaum musyrikin, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Dialah yang maha cepat hisabnya.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir yang sebelum musyrikin Mekah telah mengadakan makar-makar terhadap rasul-rasul mereka, tetapi semua makar itu adalah dalam kekuasaan Allah. Dia menggagalkan dan membuat makar mereka sia-sia. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap jiwa, dan kelak orang-orang kafir akan mengetahui saat mereka menghadap Allah untuk siapakah tempat kesudahan yang baik itu.

0: Berkatalah orang-orang kafir, "Kamu wahai Muhammad bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian tentang kebenaranku dan kedustaan kalian. Dan cukuplah kesaksian orang-orang yang memiliki ilmu tentang kitab suci dari kalangan kaum Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada risalahku dan membenarkan."
1: Dari Jalan 22B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Adat harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami Ramadan, yaitu adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab mudik atau safar dalam Islam. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam mengatur dari hal yang kecil sampai hal yang besar, termasuk soal perjalanan jauh. Apabila seorang muslim hendak melakukan perjalanan jauh seperti mudik, maka hendaknya memperhatikan adab-adab safar sebagai berikut. Yang pertama, sebelum melakukan safar, maka kerjakan terlebih dahulu sholat istikharah, yaitu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila seorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, maka hendaklah melakukan sholat sunnah istikharah 2 rakaat, kemudian membaca doa, Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmik wa astaghfiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra wa yusammi hajata khairun li fi dini wa ma'ashi waqimati amri aqal ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amr sharrun li fi dini wa ma'ashi waqimati amri aqal ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur lil khair haitsu kana sum arudini bih. Yang artinya, ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmumu dan memohon kemampuan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon karuniamu yang agung karena engkau maha mampu sedangkan aku tidak mampu, engkau maha mengetahui sedang aku tidak mengetahui, engkau lah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini. Atau beliau bersabda, di waktu dekat atau di masa nanti, maka takdirkanlah buatku dan mudahkanlah, kemudian berikanlah berkah padanya. Namun sebaliknya, ya Allah, bila engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, bagi agamaku, kehidupanku, dan kesudahan urusanku ini. Atau beliau bersabda, di waktu dekat atau di masa nanti, maka jauhkanlah urusan dariku dan jauhkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah buatku urusan yang baik saja dimanapun adanya, kemudian jadikanlah aku ridha dengan ketetapanmu itu. Yang kedua, sebelum melakukan safar atau mudik, hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kemaksiatan yang telah diperbuatnya dan beristighfar dari setiap dosa yang dilakukannya, karena dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah ia melakukan safar dan tidak mengetahui pula takdir yang menimpanya. Yang ketiga, ketika pergi mudik atau melakukan safar, hendaknya melakukan perjalanan bersama dengan dua orang atau lebih. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, "Ar-raqibu syaitanun wa-raqibani syaitanani wa-thalathah raqbun." Yang artinya, satu pengendara musafir adalah setan, dua pengendara musafir adalah dua setan, dan tiga pengendara musafir ialah rombongan musafir. Yang keempat, sebelum bersafar, seorang musafir hendaknya memilih teman perjalanan yang salih, yaitu orang yang dapat membantu menjaga agamanya, menegurnya apabila lupa, membantunya jika dibutuhkan, dan mengajarinya apabila ia tidak tahu. Yang kelima, mengangkat seorang pemimpin, yaitu hendaknya menunjuk seorang ketua rombongan dalam safar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Idza kana thalatha fi safarin falyu'ammiru ahadakum." Yang artinya, jika tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Pendengar yang dirahmati Allah, sebaiknya yang dipilih sebagai ketua rombongan adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling baik, paling dekat dengan teman-temannya, paling dapat mengutamakan kepentingan orang lain, tidak egois dan senantiasa mencari kesepakatan rombongan ketika ada perbedaan pendapat. Kemudian yang keenam, sebaiknya kita bersafar pada hari Kamis dan berangkat pagi-pagi ketika akan melakukan perjalanan. Hal ini berdasarkan hadis sahih dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju perang Tabuk pada hari Kamis, dan telah menjadi kebiasaan beliau untuk keluar bepergian pada hari Kamis, dan sangat disukai untuk memulai bepergian pada waktu Adzulhijjah, yaitu awal malam atau sepanjang malam. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bidzulhijjah fa innal arda tutwa bil lail." Yang artinya, hendaknya kalian bepergian pada waktu malam, karena seolah-olah bumi itu terlipat pada waktu malam. Pendengar yang berbahagia, yang ketujuh, sebelum melakukan pergi mudik atau bersafar, maka hendaknya berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpamitan kepada para sahabatnya ketika akan safar atau bepergian. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa kepada salah seorang di antara mereka dengan doa, "Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik." Artinya, aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, bila tadi kita sudah mengetahui adab sebelum safar, maka adab-adab di saat kita sedang bepergian atau safar adalah: adab yang pertama, menaiki kendaraan dan mengucapkan doa safar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraannya, beliau mengucapkan takbir sebanyak 3 kali, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wadwi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil madar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Yang artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami minta kepadamu dalam perjalanan ini kebajikan dan ketakwaan dan amal yang engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkan jauhnya perjalanan ini. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan dan menjadi pengganti bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sulitnya perjalanan, pemandangan yang menyedihkan, dan keburukan pada harta keluarga saat kembali. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu meminta pertolongan kepada Allah dari kelelahan perjalanan, perubahan yang menyedihkan, kekurangan setelah kelebihan, doa orang-orang yang teraniaya, serta pemandangan yang buruk dalam keluarga dan hartanya. Adab yang kedua pendengar, bertakbir atau mengucapkan Allahu Akbar ketika menanjak dan mengucapkan Subhanallah ketika jalan menurun. Hal ini sebagaimana hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Kunna iza sa'idna kabarna wa iza nazalna sabbahna. Yang artinya, kami apabila berjalan menanjak mengucapkan takbir, dan apabila jalan menurun, mengucapkan tasbih. Selanjutnya pendengar, adab dalam mudik atau bersafar yang ketiga adalah memperbanyak mengucapkan doa. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 doa yang pasti dikabulkan dan tidak ada keraguan lagi tentangnya, yaitu doanya seorang yang zolimi, doanya musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya. Adab yang keempat, beristirahat ketika sedang melakukan perjalanan. Beristirahat agar fisik pulih kembali, dan bila di zaman dahulu bepergian menggunakan hewan, maka beristirahat di sini juga dimaksudkan agar hewan tersebut beristirahat. Selanjutnya pendengar, selain adab sebelum dan di saat bepergian, maka perlu diperhatikan juga adab setelah mudik atau kembali dari safar. Yang pertama, ketika kembali dari safar, mengucapkan doa safar, kemudian menambahkan dengan lafaz doa, Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Yang artinya, kami orang-orang yang kembali dan bertobat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rabb kami. Apabila kembali dari pepergian dan melalui bukit atau melalui tempat yang luas dan tinggi, bertakbir 3 kali, kemudian berdoa, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir, aibun, taibun, abidun, sajidun li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'ada wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Artinya, tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah yang Maha Esa. Tidak sekutu baginya, baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertobat, tetap beribadah dan bersujud, serta selalu memuji Rabb kami. Dialah yang membenarkan janjinya, menolong hambanya, dan menghancurkan segala musuh dengan kemahaesaannya. Yang kedua, memberitahukan terlebih dahulu kedatangannya kepada keluarganya dan tidak disukai datang dari bepergian pada malam hari tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang seorang ketika datang pada waktu malam hari secara tiba-tiba. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadisnya, "Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatruqa ahlahu lailan." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk datang secara tiba-tiba pada waktu malam hari dari bepergian. Pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah adab-adab dalam mudik atau safar. Semoga kita bisa menjalankan adab-adab tersebut dan menjadikan perjalanan mudik atau safar kita menjadi suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata

0: 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
3: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
2: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
3: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
4: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
5: GRJ, non-stop dangdut, and now!

0: Hot Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan
3: dari Sabi. Jalan KS Tubun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Selain Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 07194 0812 56 24 74 94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
2: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: You are listening 100% Music

0: sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Di Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini kamu mau kuliah di mana?
3: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya, wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
3: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
3: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
4: Yang penting sekolah.
5: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC-MIL juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC-MIL sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge. Ambil 1 genggam daun pegagan. Dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
9: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Produk dia.

0: Kapsul Pagi dan Sore Diagri
1: Puspita
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Friend Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: mantap. Bersama
1: belanja apa Bu hari ini?
2: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
2: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan